sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 13 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat itu, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu sukacita kami boleh menghadap Engkau di pagi hari ini. Kami boleh merasakan istirahat yang nyaman dan kekuatan baru yang boleh kami rasakan pagi ini. Terbukti kami boleh bisa mendengarkan siaran Radio Iktus. Kami boleh menyapa dan melihat orang-orang yang kami kasihi ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami boleh mendapatkan kekuatan dengan melakukan segala aktivitas kami pagi ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami lebih lanjut, kami ingin menyerahkan segala keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mari Roh Kudus, bimbinglah setiap anak-anakmu yang baru aja mendengarkan siaran kami maupun kami sendiri yang ada di Radio Iktus. Tuhan yang akan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan menjauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit apapun. Engkau akan menolong segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Terlebih juga kami ingin menyerahkan siaran Radio Iktus sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan, Engkau yang akan berkarya lewat anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan sepanjang hari ini. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap program acara maupun juga untuk setiap lagu-lagu yang kami putar. Kiranya menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan kepada setiap sahabat Iktus yang mendengarkan. Engkau memberkati Radio Iktus ini dalam perjalanannya, baik itu dalam setiap pelayanannya maupun untuk biaya-biaya operasionalnya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan gerakan anak-anak-Mu yang sudah diberkati Tuhan agar juga ikut memperhatikan Radio Iktus. Memberkati juga pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau akan menjagai, jauhkan dari segala kerusakan, dari bahaya apapun, agar tetap bisa mengudara, menyapa lewat udara, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap pergumulan kami, dan setiap apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya Tuhan memberikan keberhasilan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.

Semangat pagi, selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda saat ini tengah bergabung bersama kami. Berbahagia sekali kami menyapa sahabat Iktus di Happy Sunday untuk hari ini. Kabar baik dan sukacita yang saya harapkan untuk semua sahabat Iktus yang pagi ini sudah mulai bergabung bersama kami. Tetap bersukacita ya, dan semoga sahabat Iktus semuanya diberkati dengan kesehatan sehingga bisa mengawali hari ini dengan antusias, dengan semangat baru. Semoga semuanya sudah bergabung bersama kami menikmati serangkaian lagu-lagu terpilih untuk sahabat nikmati di akhir pekan ini. Inilah lagu yang pertama hadir untuk membuka hari Anda dengan memberikan semangat tersendiri. Dari studio saya ucapkan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

bagaimana dengan lagu pujian tadi? Mungkin bisa memberikan satu berkat tersendiri bagi Anda yang mungkin baru bangun tidur. Adakah yang baru bangun tidur? Wah, mumpung libur ya. Ya, sahabat, itu sewajar saja. Sebab seharian Anda bisa menghabiskan seluruh waktu Anda untuk melakukan berbagai hal yang tidak sempat dilakukan di hari lainnya. Hari Minggu mungkin ada yang sukanya bangun siang sedikit lah gitu ya. Ya, sebagian orang mungkin cukup beruntung sebab mendapatkan hari libur ya sejak hari Sabtu. Artinya ada yang Sabtu libur, Minggu libur, jadi lebih panjang nih liburnya. Artinya mereka hanya bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Nah, meski sahabat hanya memiliki hari libur di hari Minggu saja, sahabat tetap bisa memanfaatkannya dan menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Yuk lakukan hal-hal positif untuk mericas pikiran kita di liburan Anda hari ini. Menyediakan waktu spesial untuk Tuhan dalam ibadah Minggu tentunya dapat memberikan pencerahan di jiwa kita, di lubuk hati kita. Waktu untuk berkumpul dengan saudara seiman untuk bisa saling menyapa, mengabarkan kabar baik, sharing sejenak untuk saling berbagi kabar sukacita ya. Itulah yang membuat hati kita lebih bahagia. Oke, kita akan kembali menikmati lagu berikut ini.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fan.

0: kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo?
4: Iya, tolong siapkan materi rapat ya.
1: Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

Masih di Happy Sunday, selamat pagi buat sahabat yang baru menemukan frekuensi kami di 96.5 FM. Mau ngapain aja nih hari ini? Ya, berwisata di sekitar tempat tinggal juga boleh lo ya. Jadi lupakan berwisata ke tempat jauh atau bahkan ke luar negeri yang akan menghabiskan waktu cukup lama dalam perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari gitu ya. Nah, kita bisa berwisata ke tempat-tempat terdekat yang mudah dijangkau serta membuat Anda lebih rileks dan berenergi ya di awal pekan nanti pada saat Anda kembali bekerja di kantor masing-masing. Sahabat itu tidak harus mahal kan? Sahabat bahkan bisa berwisata ke tempat yang dekat di mana sahabat bisa menikmati udara segar dengan pemandangan yang berbeda dari biasanya. Suka ke pantai atau ke gunung? Wah, ini ya, ada pilihan nih. Jangan lupa untuk mengajak keluarga atau teman-teman Anda agar perjalanan wisata yang sahabat lakukan lebih menyenangkan dan berkesan bagi Anda. Pasti seru ya. Oke deh, selamat menikmati akhir pekan yang membahagiakan. Atau sahabat bisa menikmati waktu sendiri nih. Sesekali ada baiknya loh sahabat menghabiskan hari Minggu dengan sendirian saja. Ya, hal ini akan memberikan sahabat waktu untuk kesempatan bagi diri sendiri untuk lebih santui ya, atau melakukan berbagai hal yang ingin sahabat lakukan sendiri saja. Anda bisa bepergian atau sekedar diam di rumah saja atau pengen belanja sendiri sambil milih-milih sesuka hati. Bisa juga ya. Nah, itu perlu sahabat lakukan. Menikmati waktu sendiri dengan beberes kamar tidur bisa juga, atau menata segala sesuatunya agar terlihat lebih indah dan menyenangkan. Hal seperti ini akan membuat sahabat senang dan menjadi lebih santai, sehingga sahabat memiliki waktu yang benar-benar bisa sahabat habiskan untuk diri sendiri sepanjang hari Minggu ini.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat, serangkaian lagu-lagu indah semoga memberikan warna tersendiri di akhir pekan Anda, yang tentunya juga bisa membuat Anda terhibur, semakin bisa juga membuat Anda rileks. Dan kita akan sua kembali tentunya di Happy Sunday berikutnya. Selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming sebelum ibadah dimulai. Mari kita memperhatikan informasi berikut. Gathering Single Fellowship khusus bulan September 2026 terbuka untuk umum. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk hadir pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 11.30 WIB di ruang ibadah lantai 2 Karangsaru 14. Tema Smart Investment dengan pembicara Ibu Ervina. Mari hadir dan belajar bersama bagaimana cara kita berinvestasi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pekan Kaum Muda akan dilaksanakan pada Minggu 20 September 2026. Persekutuan Doa Keluarga GKI Karangsaru 2-in-1 akan dilaksanakan pada Kamis 24 September 2026. Bagi anggota jemaat dapat mengikuti persaka pada jam dan tempat sesuai wilayah masing-masing. Informasi dapat dilihat di warta jemaat. Paduan Suara Anak Panti Asuhan Kristen Unike akan mempersembahkan sebuah kesaksian pujian dalam bentuk konser paduan suara.
3: Betapa mulianya Allah Sang Bapa yang telah menyelamatkan dunia melalui Yesus Kristus Putranya. Segala pujian dan syukur baginya. Panti Asuhan Kristen Unike mempersembahkan sebuah acara malam puji-pujian, konser paduan suara anak Panti Asuhan Kristen Unike, Setiap Nafasku Bersamamu, sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah Allah yang telah dirasakan. Sabtu 26 September 2026 pukul 6 sore di Gedung Gereja GKI Karangsaru, Semarang. Acara ini gratis, wajib daftar ke nomor 0877-3623-6705. Bagi hadirin yang mendaftar akan mendapatkan prioritas kursi di tengah. Bagi yang tidak mendaftar akan mendapatkan kursi di sayap.
2: Demikian warta wirsan. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya.
4: Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat.
2: Pujilah dia karena segala keperkasaannya.
4: Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
2: Pujilah dia dengan tiupan sangkakala.
4: Pujilah dia dengan gabus dan kecapi.
2: Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian.
4: Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling.
2: Pujilah dia dengan ceracap dan yang berdenting.
4: Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang.
2: Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
5: Haleluya.

0: ibadah minggu dalam rangka pekan lanjut usia ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sehat? Iya, sehat. Puji Tuhan. Hanya karena anugerah Allah saja, kita boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apa. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kala Pensiun Tiba. Bapak, Ibu, Saudara, apa pensiun? Sudah tidak bekerja lagi dan mendapat uang pensiun. Nah, setelah pensiun, mau ngapain? Mau berbuat apa? Duduk manis, lipet tangan, goyang kaki, dan pikun. Atau kita mau selonjor, duduk di atas tikar, kaki dijulurkan ke depan, ya. Tunggu diselonjorkan di peti mati dan dibawa ke krematorium Kedung Mundu atau ke pemakaman Kedung Mundu. Mau begitu, saya punya pengalaman, Saudara. Hari ini itu bukan semestinya, memang ada arisan ibu-ibu PKK, arisan RT 15.000. Biasanya saya datang. Dan entah bagaimana saat itu tuh saya duduk di tiker, memang pakai tiker. Terus kaki saya tak selonjorke. Tahu ya? Dan Bu RT itu berkata, "Ibu-ibu, kita berdiri mau menyanyi mars PKK." Saya enggak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Saya menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain gara-gara selonjor. Bapak Ibu, hidup ini jangan diselonjorkan, ya. Wes begini saja. Tunggu mati dan jangan kita minta mati. Jangan. Itu berdosa. Masih ada hidup berarti masih ada tugas. Selanjutnya, Saudara, ada warga lanjut usia atau warga senior berkata begini, "Aku mau tetap semangat, bersuka cita, berkarya, karena hidup ini adalah pemberian dan penugasan. Selagi masih hidup, berkarya, berguna. Tiba waktunya untuk pulang, ya pulang, Saudara, pulang. Dan kalau kita punya semangat, bersuka cita, berkarya, hidup berguna, bermanfaat, Saudara, bagi Tuhan dan sesama, kita semua adalah anugerah. Dan hidup walaupun tua, senior, dipimpin langkah kita, dituntun. Orang Jawa Tengah bilang, hidup ini dikanti. Apa dikanti? Digandeng sama Tuhan. Tidak pernah sendiri. Jangan takut menghadapi hari esok. Sesulit apapun hidup ini, karena orang tua juga ada kesulitannya sendiri, mari kita tetap berkarya sampai Tuhan panggil kita pulang. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.

Bapak dan Ibu, Saudara, kepada kita diberi kesempatan untuk merendahkan diri, mohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Mari kita berdoa, setiap pribadi boleh berkata-kata kepada Tuhan. Bapak di surga, kami mohon pengampunan karena sebagai warga lanjut usia, warga senior, kami kurang hidup bersukacita, kurang berdoa, kurang mengucap syukur. Tetapi hidup kami diwarnai dengan kecemasan, gelisah, khawatir, marah-marah, rewel, bawel. Tuhan, kami tidak memberikan teladan kepada mereka yang muda, khususnya generasi penerus kami. Kami kurang berteladan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami, anak-anak kami yang muda, yang disebut junior, kami juga mohon pengampunan karena kami kurang bersimpati, berempati kepada mereka yang senior, yang lanjut usia. Kami mohon Tuhan menolong kami, baik yang lanjut usia maupun yang muda usia. Kami terus belajar hidup berkenan kepada Allah. Tolong Tuhan, tolong kepada kami semua, biar kami hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan, kasih sayang yang boleh

0: setiap kita yang sudah mengaku di hadapan Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai 47 mengatakan, lalu Yesus berseru, siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.
0: Saudara sekalian, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mari kita berdamai dengan sesama.

Sungguh berbahagia kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan yang sudah menebus kita. Dia adalah sahabat kita.

Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih diberi kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, buatlah mata hati kami terang dan kami dapat mengerti firman Tuhan. Dimampukan pula untuk mempraktekannya. Tuhan ada di sini melawat setiap kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan beri sembuh, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan, yang berada di jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita membaca dari Mazmur 90 mulai ayat pertama sampai dengan ke-17, dan ayat emas kita, poin kita terdapat pada ayat 12. Mazmur 90. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hei anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya seperti mimpi, saudara. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kobaran amarahmu. Kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gerammu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ini ayat poin kita, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Allah dan mempraktekannya. Haleluya.

doa Musa. Musa berdoa begini, saudara. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari. Tapi kita menghitung tahun. Tahun ini saya 74 tahun. Tahun ini saya 75 tahun. Tahun ini saya 47 tahun. Tahun ini saya 39 tahun. Tahun ini saya 88 tahun. Kita menghitung tahun. Tapi lebih bijaksana, kita menghitung hari. Karena kita hidup dari hari ke hari. Nah, menghitung hari itu seperti apa? Ada saudara yang akan mantu awal Oktober. Minggu awal Oktober. Oh, berarti kurang berapa hari ya? Aku mantu. Mereka yang mau menikah berkata, awal Oktober aku menikah. Berarti kurang berapa hari ya? Aku menikah. Mereka yang terbaring di rumah sakit berkata, aku masuk rumah sakit, tidur di ranjang rumah sakit hari Minggu. Sekarang sudah Minggu lagi. Berarti sudah 7 hari aku tidur di ranjang rumah sakit. Orang hukuman yang berada di balik terali besi, dia sambil mencoret-coret tembok berkata, aku sudah sebulan ini ada di balik jeruji besi. Menghitung hari bukan seperti itu. Bukan, saudara. Tetapi menghitung hari itu seperti ini, saudara kalian. Ayat 12 ini di dalam terjemahan Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Sehingga kami menjadi orang yang berbudi. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Supaya kami menjadi orang yang berbudi. Apakah ini doa kita atau doa Musa saja? Apa ini kerinduan kita semua yang warga senior atau hanya Musa yang berdoa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau melihat latar belakang. Kenapa ya Musa kok berdoa gitu ya? Kok berkata, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini sehingga kami menjadi orang yang berbudi. Apa latar belakangnya? Yang pertama, saudara sekalian, seseorang yang selamat dari suatu musibah yang hampir merampas nyawanya biasanya lebih menghargai waktu yang masih ada padanya daripada orang-orang lain. Berkali-kali Musa terancam nyawanya untuk mati, saudara sekalian. Kapan itu? Pada waktu ia masih bayi. Tentara ia diselamatkan daripada maut. Bukankah pada waktu itu ada undang-undang zaman Firaun? Setiap orang Israel, ibu yang melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel, maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Kalau anak perempuan, biarkan aja hidup. Saudara sekalian, ketika Musa lahir, 2 bidan digerakkan hatinya untuk tidak membunuh bayi Musa. Musa terluput dari maut. Kedua, pada waktu ia pemuda, Musa melarikan diri ke Midian untuk menyelamatkan nyawanya. Dia melihat bangsanya ditindas, dia tidak terima, surat. Dia membunuh orang Mesir dan Musa akan dibunuh oleh orang Mesir. Dia lari ke Midian, kembali nyawanya selamat. Selanjutnya, pada waktu Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, 600 tentara
600 kereta Firaun mengejar umat Israel. Dan umat Israel selamat dari Laut Kolsom, Laut Merah, saudara sekalian. Dan tentara, kereta, orang-orang Mesir ditenggelamkan di dalam laut itu. Kembali Musa selamat. Di Padang Sinai, ia akan dibunuh oleh orang Amalek. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Musa. Dan Musa tidak mati, saudara sekalian. Berkali-kali Musa terhindar dari maut. Itu pertama. Kedua, mengapa Musa menulis Mazmur 90 ini dan dia berkata, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara, Musa itu seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah. Ia melihat di padang gurun satu generasi bangsa, yaitu bangsa Israel, lahir dan mati di padang gurun. Itu bisa kita baca dari Bilangan pasal ke-13 dan 14. Waktu itu, saudara sekalian, Tuhan itu berjanji, Musa, aku akan memberikan tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu kepada umatku Israel. Artinya negeri yang subur dan makmur. Tetapi sebelum engkau masuk ke sana, biarlah ada pengintai. Ada pengintai. Israel punya 12 suku, saudara sekalian. Dan masing-masing daripada suku itu dengan kelompoknya untuk survei. Melihat bagaimana keadaan tanah di sana, penduduknya seperti apa, dan sebagainya. Nah, mereka berangkat. Ketika mereka berangkat, saudara sekalian, pulang membawa laporan. Mereka lapor kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Kelompok yang pertama dari 10 suku, kan itu 12 suku. 10 suku berkata, Bapak Musa, kami lebih baik pulang aja ke Mesir. Ada lagi yang berkata, apa kami di sini mau dijadikan tawanan? Ngapain mau pergi ke Kanaan? Di sana penduduknya badannya besar-besar seperti raksasa. Dan kami ini seperti belalang. Dipites mati. Nggak usah pergi ke Kanaan. Nggak perlu kita maju. Walaupun tanah itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk kita umat Israel. Tetapi dua suku, saudara sekalian, diwakili oleh Yosua dan Kaleb. Anak muda, kira-kira usia 20 tahun. Tadi ya kira-kira usia 20 tahun. Mereka berkata begini, Yosua, dua suku ini, pengintai ini berkata begini. Kita maju saja, karena tanah itu sudah dijanjikan Allah untuk kita. Percaya Tuhan menolong, menyertai kita. Dan tanah itu adalah tanah perjanjian. Akan kita tempati, maju saja. Saudara, apa yang terjadi? Mereka yang mewakili 10 suku yang adalah pengintai dan rombongannya rata-rata umur 20 tahun. Mereka dalam rentan waktu 40 tahun. Sebab umat mengembara di padang gurun 40 tahun. Dalam waktu rentan 40 tahun ini, usia anak muda 20 tahun ini, Tuhan membinasakan, memukul mereka. Tuhan menganggap mereka yang membawa kabar buruk, kabar busuk kepada umat. Dan umat itu menangis dan berkata, kami mau kembali aja ke Mesir. Orang-orang ini dihukum oleh Tuhan. Mereka menista Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka mengalami mujizat. Sudah keluar melewati Laut Merah, Laut Kolsom. Wah, mereka tuh sudah ngalami loh. Kok gak percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Mereka menista Tuhan. Meragukan pertolongan Tuhan.
dan orang-orang yang berusia 20 tahun dalam rentan waktu 40 tahun mati di padang gurun. Saudara kalian, Musa melihat orang-orang usia seitu meninggal di padang gurun. Maka benar kata pengkhotbah, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu, ada orang-orang yang enggak mau, yuk mesong, yuk moh, enggak mau, yuk sangseng, yuk moh, enggak mau. Kenapa? Enggak mau, aku enggak mau mati. Saudara sekalian, kalau kita pergi ke rumah duka, kita akan diingatkan bahwa hidup manusia itu singkat, sebentar, sementara. Hidup manusia itu fana, ya, dan harus mempersiapkan diri masuk ke dalam kekekalan. Musa melihat adanya kematian. Generasi yang berusia nampak masih muda, belum 70 tahun, 80 tahun meninggal di padang gurun. Mazmur 90 disebut Mazmur doa, doa Musa. Dan Musa berdoa, saudara sekalian, dia tidak minta panjang umur. Doa tidak identik dengan minta-minta. Doa adalah kongko, gelenian, bersekutu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu doa. Tapi Musa tidak minta umur panjang, sehat, rezeki lancar, amancu. Apa amancu? Anak, mantu, cucu. Ngerti sama dia, pinter sama dia. Sebab orang tua itu, terus terang ya, warga senior itu takut, ada ketakutan. Takut apa? Takut sakit, takut dilupakan oleh amancunya, takut mati. Nah, itu warga usia lanjut. Bapak Ibu, Musa berdoa, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Apa artinya? Kita diingatkan hari-hari kita terdiri dari sejumlah jumlah yang terbatas. 70 sampai 80 tahun. Terbatas waktunya, terbatas kuasanya. Mau seneng susah, mau sehat sakit, mau panjang umur pendek umur. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Kepengen ini, mau jalan-jalan ke luar negeri, kaki sudah enggak kuat, terbatas kuasanya. Semakin hitungan kita bertambah, semakin kita mendekati akhir hitungan. Semakin langkah kita bertambah, makin kita mendekati tempat perhentian. Kita hidup hanya sekali, sekali saja. Umur kita pun terbatas, tidak bisa diulang, tidak bisa diperpanjang. Dalam terang firman Tuhan,
dalam terang kekekalan. Hidup ini singkat betapapun panjangnya dan cepat berlalu. Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, sebab di matamu seribu tahun saudara sekalian, sama seperti hari kemarin yang sudah berlalu. 1000 tahun sama seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Tukang ronda. Kalau jaga malam jam 11 keluar. Jam 4 pagi sudah balik ke rumah. Saudara sekalian, 1000 tahun seperti mimpi. Mimpi berapa lama? 10 menit paling lama, kalau enggak percaya cek. 1000 tahun sama seperti rumput, pagi bertumbuh dan berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Lah kalau 1000 tahun seperti itu, 70 sampai 80 tahun berarti singkat sekali, sebentar sekali dibandingkan masa hidup Tuhan. Hidup Tuhan berapa? Tidak terbatas, kekal, tiada batasnya. Itu hidup Tuhan. Saya berkata seperti ini saudara kalian, kalau 70-80 tahun itu seperti orang geladi bersih. Hidup di dalam dunia layaknya kita ini geladi bersih. Ketika geladi bersih, mau sungguhan atau mau main-main? Nah, itu penting. Sebentar, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita mesti bijak mengisi tiap detik hidup kita dengan hal-hal yang bermakna, berguna, bermanfaat. Hidup bukan karena hari, tetapi hidup karena arti, memberi arti, makna kepada hidup ini, sehingga hidup ini berarti. Pertanyaannya, ya caranya piye? Caranya bagaimana supaya hidup ini berarti? Satu, saudara sekalian, sediakan waktu untuk Tuhan. Ini adalah satu-satunya investasi kehidupan yang kekal. Kita investasi, sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan diberi sisa-sisa. Tuhan, kita menyediakan waktu untuknya. Caranya bagaimana? Biasanya ya, warga senior itu jam 4 sudah bangun. Saya ya jam 4, kadang jam 3 sudah bangun. Waduh, saudara, ngapain? Kelotek, kelotek, kelutek, kelutek di dapur. Ada orang yang tidur di rumah saya, dia berkata begini, tante bangun jam berapa ya? Ya pagi no, ada apa? Enggak, masih jam 4 loh, tante kok kelutek, kelutek. Kami dengar nih, loh kamu enggak tidur? Aku tidur, tapi aku dengar tante tuh loh ngerjain itu, ngapain? Bah, saudara sekalian, saudara bangun ngerjain apa? Bangun pagi, berteduh kepada Tuhan. Tuhan, engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Bisa jadi hari itu akan ada hujan, badai, kesulitan, masalah, persoalan. Orang tua punya kesulitannya sendiri. Dan ketika pagi-pagi bangun, doanya tidak cepat kilat. Terima kasih Tuhan,
sudah dibangunkan, diberi tubuh sehat, sudah BAK, sudah BAB, semua lancar. Amin. Pimpin hari ini, amin. Enggak gitu loh saudara, enggak gitu. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, masih diberi hidup. Untuk apa? Aku suruh berbuat apa? Nanti Tuhan kasih ide. Dan ini dibutuhkan kepekaan. Saudara sekalian, mungkin saudara diberi ide doa untuk ring yang pertama. Siapa itu? Amancu, anak mantu cucu. Sebut kalau ada pasangan hidup didoakan. Sebut mereka satu demi satu. Itu membuat saudara tidak pikun. Tangisi mereka, anggota keluarga yang belum di dalam Tuhan. Jangan kita berpikir, sing penting anakku sukses, cari duit gampang. Mengenai keselamatan, enggak urusan. Tidak. Kita perlu berdoa untuk generasi yang belum di dalam Tuhan. Tangisi mereka di hadapan Allah. Cari waktu untuk bercakap-cakap dengan mereka. Beritakan Injil. Beri teladan kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita puas kalau anak kita kaya, diberkati, saudara sekalian, usahanya lancar, tapi belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan puas. Itu tugas kita. Lebih lebar lagi, besan. Besan, adik, adik ipar, koko, ya, cici, titi, meme, semua didoakan. Itu akan membantu kita, saudara sekalian, untuk berkarya. Saudara pernah mendengar nyanyian ini?

berdoa dan kerja. Apakah saudara tahu? Ora es tadi et. Ora es. Es labura. Artinya apa? Berdoa adalah bekerja. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang senior. Jangan berkata, "Bu, kakiku wis ra kuat, boyokku wis pegel, mataku kurang jelas untuk melihat." Tapi kita mesti bisa berdoa. Berdoa, saudara, berdoa. Karena berdoa adalah bekerja. Ya, doa pagi-pagi. Jangan seperti Bu Ana. Kresek-kresek ngurusi ini, ngurusi itu. Tapi saya sudah bertobat kok. Ring yang kedua. Tadi ring pertama, berdoa untuk keluarga. Yang kedua, ring kedua, berdoa untuk gereja Tuhan. Apa ini yang didoakan? Bukan Karang Sarutok, tapi gereja-gereja Tuhan. Untuk PDT dan PNT, pendeta dan penatua. Mereka pemimpin dan mereka tuh rawan. Rawan apa? Diserang oleh iblis. Caranya gimana iblis nyerang? Buat mereka tinggi hati, sombong. Ya, ya, oh. Padahal Tuhan mau hamba-hambanya rendah hati. Kalau rendah hati akan akur, semuanya baik. Berdoa supaya para pejabat gereja diberi visi oleh Tuhan untuk gerejanya dan berbuat sesuatu. Itu tugasnya siapa? Kita. Jemaat suka berkata, "Boksu, doain ya anak mantuku, doain ya aku mau operasi." Lah yang berdoa untuk boksunya siapa? Saling ya, saling. Saling berdoa, mendoakan. Ya, karena berdoa adalah bekerja. Itu satu. Sediakan waktu, dan itu sediakan waktu untuk Tuhan, dan itu investasi untuk hidup kekal. Yang kedua, memakai tiap hari dengan bijak, bijaksana. Saudara sekalian, caranya bagaimana? Kenalilah kekuatan murka Allah. Ayat 11 mengatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Apa maksudnya, saudara sekalian? Saudara, obat dan makanan itu ada kedaluarsanya. Juga ada petunjuk mengatakan begini, obat ini disimpan setelah diambil satu untuk diminum, disimpan di kulkas lemari es. Ya kita simpan di kulkas, jangan di freezer. Kalau obat ini sudah ada petunjuknya, simpan di kulkas, jangan di freezer. Nanti akan kedaluarsa sebelum waktunya. Puding ini, setelah dapat puding, simpan di kulkas, tidak di freezer, atau dibiarkan di atas meja. Nanti akan kedaluarsa sebelum waktunya. Saudara sekalian, sadarilah bahwa hidup dalam dosa itu menghabiskan waktu. Akibat dosa, kita harus menanggung hukuman yang membuat hari-hari indah berubah menjadi suram, terbuang percuma.
Mari gunakan setiap hari secara hati-hati, sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Ada aturannya. Gunakan hari-hari waktu yang ada dengan bijak, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi mesti baca firman, saudara sekalian. Jangan sampai dosa membuat hidup kita kedaluwarsa sebelum waktunya. Nah, apa arti ayat siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya, kalau kita mau hidup berguna, berkualitas, hendaknya hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Jangan yang sesuai kita lakukan, yang tidak sesuai buang. Tidak, saudara sekalian, tidak begitu. Yang ketiga, tadi sediakan waktu untuk Tuhan. Kedua, memakai tiap hari dengan bijak. Ketiga, berbuat sesuatu untuk sesama. Warga senior bisa mewariskan teladan dan nilai-nilai hidup yang luhur kepada yang muda. Kejujuran. Kita berkata kepada anak kita, "Nyo, yen utang yo bayar." Walaupun sama-sama orang gereja, ya, utang yo bayar, ojo ngemplang. Itu apa? Memberikan teladan, memberikan warisan nilai-nilai yang luhur. Hidup itu harus tegar, teguh, tapi jangan tegar tengkuk. Jangan, saudara sekalian, hidup itu perlu tulus, ulet, ya, jangan gampang putus asa, jangan gampang. Waduh, saudara sekalian, jadi kita memberikan warisan, teladan untuk nilai-nilai yang luhur. Dan jangan warga senior mewariskan ajaran nenek-nenek tua. Jangan. Ada saudara mau pulang dari rumah sakit hari Sabtu. Ini dokter sudah kasih tahu besok boleh pulang. Itu hari Jumat. Besok boleh pulang hari Sabtu. Kita nenek-nenek tua berkata, "Ojo balik. Pengko balik meneh nang rumah sakit." Nah, itu ajarannya siapa ya? Wah, mati yuk hari Sabtu yo. Ki mesti ngejak kanca iki. Lah yang mau diajak tuh siapa? Tapi yo tenan kok, Bu. Itu ajaran nenek-nenek tua, bukan ajaran Alkitab. Ada lagi berkata, "Yen mantu, jangan bulan suro." Lah kenapa, Ma? Bulan suro itu bulannya Nyai Loro Kidul. Walah, saudara sekalian, ada Nyai Loro Kidul, ada Nyai Lololor. Jangan. Itu ajaran tidak perlu diwariskan. Saudara sekalian, ya, kadang-kadang nenek-nenek itu suka cerita macam-macam. Keempat, apa yang kita harus lakukan? Hidup ini singkat. Jangan menunda-nunda apa yang bisa dikerjakan sekarang. Lah itu apa? Menyatakan kasih sayang kepada orang-orang yang terdekat. Jangan membuang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, ndak kanggo gawe. Wah, Bu Ana ini pernah dapat apa ya? "Bu Ana, omongilah Bu, mamahku." "Lah ada apa?" "Tiap pagi buka mata ngitung, yang dihitung apa? Jen, uang. Kalau uang itu warnanya merah dan biru, seneng, saudara sekalian. Dihitung sampai anaknya nih menvideo. Nih lho Bu, yang gak percaya, tak video lho." Ada lagi yang berkata, "Mamahku Bu, sampai aku tuh geleng-geleng kepala." "Ada apa?" "Mamahku tuh ya, dibikin buka mata ngitung sendok garpu. Ketok
kurang satu. Dia datang sama Mbak E. Mbak, kowe maling toh? Maling apa? Maling apa nyonya? Sendokku kurang. Aduh, ada yang ngetong daster. Saya tanya, Bapak Ibu pagi-pagi ngetong apa? Itu ndak akan gue gawe. Aku ndak ngetong kok, Bu. Aku ndak ngetong itu semua. Tapi aku tuh ya suka lihat YouTube drama Korea, drama Cina. Sampai kalau malam bangun jam 1, tak buka lagi YouTube-ku. Tak terusno. Itu berguna ndak ya? Ayo siapa yang begitu angkat tangan. Oh puji Tuhan, tidak ada. Lah wis nganggur kok. Ya wis lah, lihat drama Korea. Oh, saudara sekalian, jangan membuang waktu untuk sesuatu yang merugikan. Merugikan diri sendiri. Apa itu? Simpen dendam. Tidak bisa mengampuni, membenci. Sampai ada orang Solo berkata begini, dia mesong di Tiongteng sana loh. Orang belakang ini berkata, ki mesti ono musuhe sing teko. Temennya tanya, lu kok tahu ono musuhe teko? Ya ki mambu tuh, mayate mambu. Nah itu kan nyimpen dendam tuh. Itu bukan musuhe dateng, mayate bau, tapi sing tukang dempul ora rapet. Ya, jangan simpen dendam. Lepaskan pengampunan. Orang yang nyimpen dendam kesalahan orang lain itu sama seperti bawa kentang busuk digendong kemana-mana. Ngapain? Nggak kanggu gawe. Ya, jangan marah-marah. Punya duit marah, nggak punya duit marah. Isine cuma marah-marah. Ada orang tua, badannya sakit. Dan memang itu Alkitab bilang manusia lahir ya semakin rapuh. Memang gitu. Tapi manusia batinnya diperbarui dari ke hari ke hari. Jangan marah-marah. Marah itu tak ada gunanya. Ya, tensinya tinggi. Nanti kena stroke. Sebagai penutup, kita tidak bisa menghindari proses menjadi tua. Kerja kita di bumi tidak akan pernah selesai sepanjang Tuhan memberikan napas kepada kita. Mazmur 92 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma itu usianya 70-80 tahun. Makin tua pohonnya, makin manis buahnya. Dan seperti pohon aras di Libanon. Ya, saudara sekalian, saya bacain ya. Saya bacain. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang usia senior harus hidup berguna dan berkualitas. Pohon aras itu kualitasnya lebih dari pohon jati untuk pembangunan bait Allah. Ayo, mumpung masih diberi hidup, semangat, bersuka cita, berkarya, karena hidup ini adalah pemberian dan penugasan. Mari kita kerja selagi masih hari siang, karena malam akan tiba. Apa malam? Mati, kematian. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara kalian, terakhir ya, ada ibu berkata kepada saya gini, Bu Ana, perusahaan suamiku sudah tak limpah no pada anak. Daripada nanti anakku ngurus untuk pergantian nama dari orang tua ke anak, wis tak serah no. Aku yo sing bayar pajak.
supaya anakku nanti tidak repot. Tapi saya beritahu sekalian, jangan semua harta kasih pada anak. Jangan. Sebab kita ya butuh. Kita bisa sakit. Kita bisa butuh itu semua. Jangan semua ya. Jangan semua. Nah kalau saudara ada di gereja Tuhan, saudara ada harta, saudara tanya, Tuhan ini untuk apa? Mungkin saudara digerakkan. Tiap Jumat di sini ada persekutuan warga usia lanjut. Ada oma opa yang, wah aku ulang tahun, aku tak membagi apa? Makanan. Oma opa ini seneng kok. Ya, saudara sekalian, mari berbuat sesuatu selagi masih ada kesempatan. Kita mau nyanyi-nyanyian memperkenankan hati Tuhan. Ini saudara-saudara prokantor ini akan menyanyi lebih dulu satu nyanyi satu kali, setelah itu kita akan nyanyi bersama. Tolong di teksnya. Ini nyanyi satu kali dulu, saudara.

mohon, mohon Tuhan kuatkan. Ya, ini doa kita, memperkenankan hati Tuhan. Itu untaian kata yang indah, memuliakan Tuhan, untaian kata yang indah. Konkretnya seperti apa? Sediakan waktu untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk sesama, menapai hari-hari dengan bijaksana, ya, mengerjakan segala sesuatu skala prioritas, gitu saudara sekalian, ya, sehingga pada suatu saat mati pun tidak nyesel. Aduh, aku belum berbuat sesuatu, kok wis keburu meninggal. Aduh, aku belum berbuat apa-apa, aku belum berbuat apa-apa. Aku harus bertanggung jawab apa-apa kepada Tuhan. Sekarang diingatkan hari ini, semua termasuk saya. Ayo nyanyi sama-sama.

Bowo, tunggu dulu Pak Bowo. Sekarang ibu-ibu dulu. Dan pemudi ya, nyanyi bapak-bapaknya merenungkan kata-katanya. Setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu merenungkan. Setelah itu kita bersama-sama. Dan setelah semuanya selesai, per. Ayo. Ibu-ibu dulu, warga senior.

0: dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kepada kami usia senior. Engkau memberi kepada kami untuk kami berkarya bagi sesama kami. Terlebih kami mau menyediakan waktu untuk Tuhan, karena itu investasi untuk hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus Bapak Penatua Felix, mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, beri pulih, sembuh, sehat. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan keluarga yang sekarang mendampingi Bapak Felix. Kami mau berdoa saat ini juga untuk persiapan acara bulan keluarga Oktober nanti. Mereka yang panitia yang sudah dipersiapkan, Tuhan tolong. Sekarang kami mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan memberikan pemimpin yang takut, punya hati takut akan Tuhan, cinta rakyat, dan terus berusaha mensejahterakan rakyat. Beri hati yang takut untuk tidak hidup, mereka hidup berbuat jahat. Ingatkan kepada mereka satu kali kelak mereka menghadap Tuhan dan bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Tuhan tolong kepada mereka. Terima kasih, sekarang kami mohon berkati setiap Bapak Ibu yang hadir, baik di dalam pekerjaan, usaha, mata pencaharian, keluarga dan hidup. Dan bila setiap kita, setiap kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan secara nyata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,

0: dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa pada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap banyak terima kasih dan syukur padamu atas berkat-berkat yang telah kau limpahkan pada kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan sebagian dari berkat-berkatmu, kiranya engkau ya akan memberkati kami, menolong kami sehingga kami boleh memberikan persembahan itu. Dan kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan, biarlah kau berkati, dan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya boleh jujur dan takut akan Tuhan mengelola persembahan ini. Dan semuanya ini panjatkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami mohon, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.
1: Jemaat kekasih Kristus, mari kita pulang dengan satu tekad untuk terus giat berkarya, tidak menyia-nyiakan waktu, dan dengan berserah penuh kepada Bapa, maka kita akan dimampukan untuk hari-hari ke depan. Berserah kepada Allahku. Saudara sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.

badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar sahabat wanita? Selamat datang di acara ini. Program Wanita Berpengharapan kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada saya Priska yang sudah mengajak dua rekan saya hari ini, yaitu Dr. Esti dan juga Ibu Eti Rahmawati untuk membagikan informasi kesehatan dan juga renungan singkat untuk sahabat. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah dong? Mari kita mulai program Wanita Berpengharapan. Sahabat, beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari bersama mengenai apa penyebab radang usus buntu dan apa saja gejalanya. Kali ini kita akan belajar lebih lagi dan dibantu oleh Dr. Esti untuk menangani

0: juga mencegah radang usus buntu. Kita tanya dulu kabar dari Dokter Esti. Halo dokter, apa kabar?
1: Selalu baik Mbak Priska.
0: Keluarga sehat?
1: Semuanya sehat juga.
0: Puji Tuhan. Ini dokter, kita bisa ketemu lagi walaupun sebenarnya kalau dibilang topik pembahasannya sama dengan episode-episode sebelumnya. Tapi kali ini kita akan lebih fokus tentang bagaimana cara mengobati radang usus buntu. Sebelumnya dokter, sedikit dong dijelaskan kembali apa penyebab dari sakit radang usus buntu.
1: Oke, radang usus buntu atau appendicitis adalah suatu keadaan di mana terjadi peradangan di usus buntu kita karena adanya makanan atau sisa makanan, apapun itu bentuknya, yang tersekap di usus buntu dan mengakibatkan bakterinya berkembang biak gitu. Jadi pertama ada sisa makanan di situ, apapun bentuknya, plus ada bakteri yang berkembang biak.
0: Oke.
1: Jadi bengkak deh, gitu.
0: Nah untuk pengobatannya dokter, hari ini kita akan fokus membahas tentang pengobatan dari radang usus buntu ini. Beberapa waktu lalu memang sudah dibahas, tapi boleh dong dokter dijelaskan lagi kira-kira pengobatan paling pas untuk radang usus buntu itu apa?
1: Ya, kalau pilihan utama sebagai medis, usus buntu yang mengalami peradangan harus dibuang. Dihilangkan, dihempaskan dari tubuh kita. Karena usus buntu sendiri tidak ada fungsi organ bagi tubuh kita.
0: Oke.
1: Tapi memang bentuk ususnya itu kecil di tikungan usus besar ya, seperti kita bahas kemarin yang lalu. Jadi kita hempaskan, kita buang. Tetapi tentu tidak semuanya langsung mau dioperasi. Biasanya kalau sudah terjadi peradangan, minta diobati dulu. It's okay apabila itu masih ringan ya. Tidak ada muntah-muntah, kesakitan yang menetap, tidak ada panas tinggi. Masih bisa diobati dengan obat antibiotik yang pas, yang cocok dan membaik, tentu dipantau. Selesai, bisa sembuh. Tetapi apakah bisa kambuh? Tentu bisa kalau kita terjadi peradangan lagi.
0: Okay.
1: Bedanya dengan operasi, begitu operasi tidak mungkin kambuh. Kenapa? Usus buntunya sudah hilang total. Tinggal pilih yang mana? Ayo sahabat wanita, boleh memilih-milih nih. Kalau ada usus buntu yang mana nih? Yang pasti semuanya ditanggung BPJS.
0: Okay. Gitu. Kalau semua ditanggung BPJS ya, saran terbaik dari medis pasti langsung
1: pasti
0: dihilangkan aja.
1: Pasti aja, hilangkan aja. Dihempaskan aja tuh penyakit biar gak bisa datang lagi. Gitu.
0: Nah dokter, karena ini kan acara wanita berpengharapan. Saya tadi sempat dengar juga pertanyaan, apakah penyakit ini, yaitu radang usus buntu, hanya dialami perempuan atau kebanyakan perempuan? Itu benar gak dok?
1: Kalau kebetulan di tempat saya betul. Kebanyakan yang mengalami lebih banyak perempuan kayaknya ya. Karena selama ini yang datang dengan keluhan perut kanan sakit, akhirnya saya rujuk dan operasi rata-rata perempuan. Tetapi sekitar 3 bulan yang lalu saya satu pasien pria. Sakit perut kanan bawah, mual, muntah, sakit, demam, komplit, sudah khas banget. Mas, ini nyenengan saya sarankan operasi karena sudah kesakitan. Karena dia asli Jombang, dia belum mau. Jadi dia pulang dulu ke Jombang, keluarganya ya. Dan di rumah sakit betul sudah operasi. Jadi waktu saya WA, gimana mas kabarnya? Oh saya sudah selesai operasi dok. Oh puji Tuhan, sudah operasi. Jadi ngambil pilihan yang tepat. Tetapi kalau dibandingkan semua pasien yang paling banyak itu perempuan. Apakah karena kebiasaan makan ya? Suka cemil-cemil ini itu, suka gak hati-hati, suka makanan yang sensitif melukai usus kita, apalagi usus yang kecil ini terjadi peradangan, ya akibatnya paling banyak perempuan. Kali gitu ya mbak ya, kan yang ngopi seblak sopo ayo, jangan sopi manis pedes sopo ayo.
0: Karena di Indonesia ini ya dokter, itu tuh kayak ada jenis makanan perempuan. Maksudnya jenis makanan yang perempuan hanya dimakan banget. Oleh perempuan banget, betul-betul. Perempuan banget, dan itu adalah kayak seblak,
1: bakso,
0: terus seblak, kayak rujak, buah yang asem banget itu.
1: Asem banget, pedes lagi, aduh komplit deh. Itu penggemarnya biasanya perempuan.
0: Betul.
1: Sih ya.
0: Betul, jadi itu kayak di Indonesia memang ada jenis makanan yang perempuan banget.
1: Yang paling bikin iritasi banget juga itu ya.
0: Itu. Nah dokter, pertanyaan selanjutnya adalah penyakit usus buntu yang kalau misalnya tidak diobati itu bisa membuat pecah kan? Seperti yang dokter bilang bahwa itu nanti akan pecah. Dan kondisi ini kan berbahaya dan bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasinya itu apa aja dokter? Ya.
1: Usus buntu adalah kondisi yang emergensi, ya. Jadi kalau nggak segera ditangani, efeknya apa? Emergensi kematian, ya. Beberapa kasus yang terlambat, seperti pasien saya sebelumnya, ya. Seorang ibu dengan gejala usus buntu, saya rujuk tidak mau, mintanya pakai obat aja. Tapi sudah saya bilang, ini tetap harus ke rumah sakit ibu. Dan ibunya ini ngeyel, anaknya mau, ibunya yang nggak mau. Nah, setelah minum obat, besoknya keluhannya lain, kram, melilit perutnya, sakit, okay. Ya kan? Tapi seluruh perut, ya. Terus dia pijetkan, setelah dipijet ternyata pecah. Tiba-tiba ibu ini drop sekali, bawa ke saya lagi, ibu maaf sudah terlambat langsung ke rumah sakit, ya. Tapi sayang, karena kondisi kendaraan ini dibawa keluarga nunggu kendaraan, akhirnya ke rumah sakit terlambat. Sampai di UGD sudah DOA.
0: Okay.
1: Apa itu? Dead on arrival. Jadi pada waktu datang di UGD sudah tidak ada atau dipanggil Tuhan.
0: Sudah dinyatakan meninggal,
1: yes,
0: dunia.
1: Dinyatakan
0: ya,
1: meninggal, dan kemudian terbesar adalah peritonitis. Pecahnya usus buntu tadi dan kuman bakteri di usus buntunya menyebar ke seluruh area perut. Nah, ini kesakitannya sudah luar biasa. Panasnya juga tinggi. Dan pasien ini sempat di lab sebelum ke rumah sakit, ya, sempat di lab itu sudah anemia berat. Karena sudah terjadi perdarahan, jadi di dalam tubuhnya sudah banyak darah yang keluar ke rongga usus.
0: Oke.
1: Artinya apa? Karena kondisi yang berat ini menyebabkan dia meninggal. Jadi komplikasinya yang pertama adalah kematian. Tapi sebelum kematian itu bisa enggak sadar, panas tinggi, kram perutnya luar biasa seperti meja, seperti papan yang keras, peritonitis, kemudian nanah yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan sepsis. Sepsis itu angka kuman yang tinggi sekali di tubuhnya. Dan itu sulit diatasi kalau sarana prasarannya tidak lengkap. Bahkan tindakan operasi pun tidak menjamin.
0: Oke.
1: Kadang sudah operasi tetapi kan sudah nyebar kumannya. Itu. Jadi yang terjadi fatal sampai di kematian.
0: Ngobrol soal penyebaran kuman tadi, dokter, bakteri. Berarti bisa dibilang penyebaran ini berlangsung dengan sangat cepat, ya?
1: Sangat cepat sekali.
0: Jadi sekali misalnya meletus nih,
1: betul.
0: Bahasanya apa, ya?
1: Terus pecah.
0: Pecah gitu ya, dokter.
1: Pecahnya usus buntu.
0: Itu tuh berarti langsung nyebar.
1: Okay. Ke seluruh organ perut, di dalam perut. Di dalam perut kita di bawah diafragma, itu semua nanah, semua bakteri di usus buntu akan menyebar area situ. Ya kena ke usus halus, usus besar, area lambung, ke liver, semuanya bisa terpapar sama infeksi bakteri tadi. Itu yang disebut sebagai peritonitis dan sepsis. Sepsis itu kuman yang sudah menyebar total ke dalam tubuh kita. Seperti itu.
0: Berarti kan kata dokter dia kecil, ya, tadi usus buntu itu kan tempatnya kecil. Tapi sekalipun ada
1: peradangan membengkak, itu mungkin seperti jari tengah, ya, panjangnya juga gendut, terus ukurannya seperti jari tengah kita, pada waktu meradang bisa lebih gede juga dan lebih panjang karena meradang. Aslinya mungkin seperempat dari jari kelingking kita, ya, kecil. Itu sebelum radang.
0: Tapi kalau radang bisa sampai gendut. Jari tengah.
1: Betul, atau seperti jempol yang gede juga bisa. Karena pasien saya kemarin bawa lu.
0: Oh ya?
1: Bawa contoh usus buntu dan dia fotokan.
0: Oke.
1: Jadi dia bandingkan, coba mas bandingkan dengan jempolmu, kayak gitu kan. Kan dikasihkan ke pasiennya. Jadi pasien bisa lihat, ngeri, ya. Dan dibelah nih ususnya itu yang kecil itu. Itu ada nanah-nanah, ada hitam-hitam, ada sisa-sisa makanan di situ. Dan ada sisa cabenya juga, bijinya 1-2.
0: Okay.
1: Yang biji yang lainnya aku gak ngerti, ya. Yang kelihatan cuma itu soalnya.
0: Berarti bisa dibilang bahwa bahkan sekecil, ya, kita anggaplah jempol ini kecil, ya, dibandingkan anggota tubuh yang lain. Apalagi usus juga kalau diluruskan itu kan panjang, betul.
1: Bisa 9-10 meter loh.
0: Jadi nanah yang hanya seukuran jempol kalau udah nyebar, bahaya, ya, dokter?
1: Iya, bahaya sekali. Itu yang disebut sebagai peritonitis atau peradangan di area peritoneum, area perut kita. Organ pencernaan kita. Semuanya bisa terinfeksi.
0: Itu dia, sahabat wanita. Jangan tunggu sampai segede jempol. Apalagi sampai pecah. Itu sangat bahaya. Nah, dokter, kalau tadi sudah ngomongin pengobatannya, terus juga kemungkinan-kemungkinan besar yang terjadi kalau misalnya tidak diobati. Kali ini kita bergeser ke pencegahannya. Ada nggak sih, dokter, cara mencegah supaya kita tidak usus buntu?
1: Ini yang istilahnya kita hanya diingatkan untuk menjaga, ya. Jadi usus buntu ini kan pencernaan.
0: Betul.
1: Nah, dan itu adalah makanan yang tersekap di usus buntu. Kita nggak tahu kapankah di tubuh kita usus buntu ini mengandung bakteri atau sisa makanan, ya. Tetapi paling tidak kita bisa melakukan pencegahan simple. Yang pertama, BAB harus lancar. Jadi jangan ngampet, jangan ditahan, jangan keras. Mm-hmm. Karena risikonya yang tidak segera dikeluarkan bisa aja dia nyasar nih, nyelip ke area usus buntu yang kecil tadi. Otomatis yang masuk ke situ ya yang kecil-kecil karena usus buntunya kecil di situ. Kemudian perbanyak serat tinggi.
0: Okay.
1: Makanan yang berserat tinggi dan air putih. Mm-hmm. Karena itu akan memperbaiki pencernaan kita. Tidak meninggalkan sisa endapan dari sampah makanan, sisa-sisa makanan, tetapi memperbaiki pencernaan dan juga untuk BAB-nya. Kemudian jangan membiasakan untuk ngampet, baik itu ngampet ngampet pipis. Kondisi-kondisi okay. tertentu kan sering ngampet.
0: Iya,
1: pas
0: iya.
1: di sekolah, pas di rapat, pas di kantor, nanti tanggung. Tak ampet esik, masih kuat kok. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Yang terjadi apa? Penumpukan makanan, kalau penumpukan itu didorong oleh usus di atas dan salah satu dorongnya itu sampai ke usus buntu tadi, kan akhirnya masuk ke sana,
0: okay,
1: terselip ke sana. Sisa makanan, sisa ampas, kotoran tadi kan pasti mengandung bakteri. Tambah berkembang biak dong bakteri di usus buntu kita. Jadi tetap yang utama adalah menjaga atau mencegah. Tapi memang juga diperhatikan beberapa pasien saya yang usus buntu ini karena kebiasaan makanan tadi yang suka aneh-aneh tadi ya. Ibu-ibu, nona-nona, mbak-mbak cantik. Nah yang suka yang kecut-kecut, pedas-pedas itu mengiritasi, membuat luka di dinding usus. Pedas membuat luka di dinding usus, yes. Kecut juga seperti itu. Kalau luka gampang tuh disesepi bakteri, sisa makanan, sisa sampah yang gak terbuang. Lewat BAB nempel di dinding usus dan mengakibatkan peradangan. Salah satunya usus buntu tadi.
0: Oke, memang ya kita tuh harus menjaga mulut lah intinya ya dokter ya. Selain berucapnya baik, makannya ini juga harus dijaga. Jangan sampai sahabat wanita ngerasa, seblak enak, bakso enak, rujak enak. Tapi akhirnya diterus-teruskan karena...
1: Tidak enak di perut ya,
0: betul.
1: Di usus.
0: Kalau sudah radang usus, repot sendiri. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk waktu yang sudah diberikan. Saya yakin kalau sekarang sahabat wanita ini semakin paham tentang sakit radang usus buntu. Sehingga tidak lagi mudah percaya pada mitos-mitos yang beredar. Dan juga tidak sembarangan menangani sakit usus buntu. Sahabat wanita, jangan geser gelombang Anda karena sesaat lagi akan ada renungan rohani untuk memperkuat keimanan Anda. Selamat mendengarkan. Bila.

sahabat, seorang anak gadis yang baru lulus dari sekolah menengah atas tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Anak gadis itu merasa tidak ada gunanya melanjutkan ke perguruan tinggi karena hidupnya sudah sangat enak, tercukupi dan tidak perlu bekerja. Ia mengandalkan ayahnya yang sangat kaya. Bertahun-tahun ia hidup mewah dan serba kecukupan. Tetapi pada satu hari, ayahnya ditangkap karena ia telah menggelapkan uang perusahaan dan harus mengembalikannya. Maka seluruh harta kekayaannya disita dan ayahnya harus mendekam di penjara. Anak gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat kecewa dengan ayahnya yang selama ini ia andalkan. Dan ia marah kepada pemerintah yang sudah mengambil semua harta ayahnya. Sahabat, mengandalkan diri sendiri dan kekuatan orang lain bisa mengecewakan kita. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Mengapa orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri itu dikatakan terkutuk? Karena orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia lain tidak akan mungkin mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya, ia akan semakin dekat dengan manusia, tetapi jauh dari Tuhan. Sebenarnya apa artinya mengandalkan Tuhan itu? Orang yang mengandalkan Tuhan itu tahu dan yakin bahwa Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa dan tidak ada tandingannya. Orang yang mengandalkan Tuhan yakin bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kasih. Mengandalkan Tuhan itu berarti bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berarti menempatkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan pada kekuatan, kemampuan, kecerdasan, atau harta benda duniawi yang dimiliki. Bersandar kepada kekuatan Tuhan juga berarti mencari dan berseru kepadanya saat membutuhkan pertolongan, bimbingan, atau kekuatan, terutama dalam situasi sulit. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti ia memuja, menyembah hanya kepada Tuhan. Lalu apa yang kita dapatkan bila kita selalu mengandalkan Tuhan? Mari kita mendengarkan apa yang dikatakan Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Kita akan diberkati Tuhan bila kita selalu mengandalkan Tuhan. Bila kita mengandalkan Tuhan, kita bukan menjadi manusia yang terkutuk, tetapi menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sahabat, siapapun Anda, apakah Anda seorang yang memiliki harta yang melimpah dan jabatan yang tinggi? Janganlah mengandalkan hidup Anda pada diri sendiri yang membawa Anda jauh dari Tuhan. Tuhan menasihati Anda agar Anda mengandalkan Tuhan, agar Anda dekat dan diberkati selalu oleh Tuhan.
bagi Anda yang mungkin merasa hidup sederhana, biasa-biasa saja, dan sering mengandalkan manusia lain, ingatlah, orang lain tidak bisa selamanya diandalkan. Segeralah mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Ingatlah selalu, Tuhan peduli dan mengasihi kita dengan sepenuhnya. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk diatasi oleh pertolongan Tuhan. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan, selama kita berjalan bersamanya, kita tidak perlu takut dan khawatir. Solusi selalu ada dalam Tuhan yang akan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya yang luar biasa meski kita berada dalam keadaan hidup yang sulit. Sahabat, Raja Daud memiliki pengalaman yang sangat menakjubkan ketika ia terlepas dari bahaya maut ketika Raja Saul berusaha membunuh Daud dengan tombaknya, tetapi tidak berhasil dan Daud selamat. Raja Saul terus memburu Daud untuk membunuhnya, tetapi tidak berhasil. Berulang kali Daud selamat dari ancaman pembunuhan, dan Daud meyakini itu semua karena pertolongan Tuhan yang sangat mengasihinya. Daud menuliskan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam mazmurnya yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23. Mari kita mendengarkan nyanyian Daud itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat, semoga nyanyian Raja Daud ini menjadi pendorong Anda untuk terus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani Anda. Tuhan akan melindungi Anda dimanapun Anda berada, termasuk di depan musuh Anda. Tuhan akan menghibur hidup Anda, dan Tuhan terus memberikan kebajikan dan kemurahan sepanjang hidup Anda. Jadi, mari kita mengandalkan Tuhan kita yang hebat dan penuh kasih itu. Tuhan memberkati Anda.

meski tugas saya sudah selesai, saya masih akan mengingatkan bagi sahabat wanita yang ingin menanggapi program ini atau ingin menyampaikan pokok-pokok doa Anda, Anda dapat menghubungi kami, Wanita Berpengharapan, melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Ibu Eti beli kasturi, Ibu Esti beli properti. Saya Priska pamit undur diri, Tuhan memberkati.

0: Yul.
1: Eh, terus kan apa? Bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
6: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hituju untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Ya, untuk posisi ke-7 dan ke-6, lagu Kau 123 dibawakan GMS Live dan Terima Kasih Tuhan Yesus bersama Yosua Febrianto. Sedangkan posisi ke-5 dan ke-6, lagu Kunyanyikan Kebaikanmu milik dari NDC Worship dan Dia Sungguh Baik dari GMS Worship. Sedangkan posisi yang ke-3, Tuhan Memelihara dari Sari Simorangkir bersama Aaron Lee. Posisi ke-2, Terima Kasih Untuk Hidup Ini bersama Samuel Cipta. Untuk lagu unggulan, Kau Sediakan Bagiku bersama Fandi Santoso. Dan inilah posisi yang pertama minggu lalu, Pergi Untuk Kembali dari MJ Rudi Setiawan bersama Butet Manik. Sahabat, inilah hits 7-13 September 2026. Posisi ke-7 dan ke-6, lagu Kau 123 dari GMS Live dan Dalam Diam Kau Bekerja dibawakan oleh Christian Liu.

0: sahabat, selamat mendengarkan Kids 7, persembahan dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Number 7.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Yul, Yul, ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Radio Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikutus sahabat Anda.

sahabat Iktus, posisi kelima dan keempat, lagu Tuhan Memelihara milik dari Sari Simorangkir dan Ern Lee. Dan Yesus Kau Terindah dari Andi Vidi, featuring Lifeline Music.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: And number four.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 081

7450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ikhtus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Ikhtus.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

0: Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Sedangkan posisi ketiga, Biar Bumi Akan Berlalu dari album Borship Tune.
1: Number 3.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Shalom, kami dari Yeriko

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Dan inilah posisi yang pertama di minggu ini. Kau sediakan bagiku dari Fandi Santoso.
1: Number one.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Aku sampah kecil.
3: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
4: Aku selembar tisu bekas.
5: Aku si bungkus jajanan.
6: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
7: kami bisa.
8: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

Adiktus di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio Iktus, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745 0596.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

kesempatannya sampai di sini. Kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

Halo sahabat Iktus, berjumpa kembali kita ya di acara Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani akhir pekan Anda dengan berbagi info wisata. Kali ini saya akan bagikan info wisata kuliner, yaitu makanan khas Likupang yang wajib sahabat coba saat berkunjung ke Likupang. Tapi sebelumnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

jalan-jalan siang bersama Lina di 96.5 FM dan saya akan bagikan makanan khas Likupang yang perlu sahabat coba saat sahabat berkunjung ke Likupang, Minahasa, Sumatera, Sulawesi Utara. Sahabat Iktus, makanan khas Likupang wajib dicoba saat sahabat berkunjung ke Kecamatan Likupang, Sulawesi Utara. Kecamatan dengan destinasi pantai yang eksotis serta hidden gem ini mulai menjadi favorit wisatawan. Selain objek wisata pantai yang masih belum terjamah banyak wisatawan, wisata kulinernya juga berhasil menggoyang lidah dengan cita rasa nan lezat dan unik. Bahkan sahabat bisa merasakan perpaduan makanan yang tidak umum, misalnya nih, keripik pisang dengan sambal ruah. Tidak hanya hidangan berat, tapi jajanan khas Likupang juga terbilang spesial. Salah satu contohnya roti mirip pastel dengan isian ikan cakalang. Nah, penasaran dengan aneka kuliner di Likupang? Langsung saja kita bagikan infonya. Yang pertama adalah panada. Coba cicipi makanan khas Likupang yang simple dulu. Ya, contohnya panada yang kerap disangka pastel. Eits, tapi ini bukan pastel, sahabat Iktus, melainkan roti berbentuk pastel yang memiliki isian berupa olahan ikan cakalang. Adonan roti dibentuk mirip pastel, lalu digoreng. Isiannya terbuat dari ikan cakalang yang disuwir dan diberi bumbu seperti bawang merah, daun bawang, cabai, daun jeruk, dan kemangi. Nah, panada sering dijadikan camilan dan disajikan saat hangat. Berikutnya adalah lalampa. Masih sejenis jajanan ini, sahabat Iktus ya. Likupang memiliki kuliner khas berupa kue lalampa. Biasanya camilan ini disantap sebagai pendamping teh atau kopi. Rasanya paling nikmat jika dimakan pada sore atau malam hari. Sama seperti panada, lalampa memiliki isian ikan cakalang, tapi bentuknya mirip jajanan lemper di kuliner Jawa. Tidak hanya bentuk, tetapi bahannya juga sama, yaitu beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus sampai matang. Bedanya, lemper biasanya diisi dengan suwiran ayam, sedangkan lalampa berisi suwiran ikan cakalang. Perbedaan lain terlihat dari cara masak. Lemper hanya dikukus, sementara lalampa dikukus lalu dibakar. Kue ini juga diolesi dengan minyak sayur, sehingga aromanya lebih kuat. Untuk cita rasanya, lalampa terasa gurih dengan wangi yang menggugah selera. Berikutnya adalah pisang goroho dan sambal roa. Di antara makanan khas Likupang lain, sebenarnya pisang goroha dan sambal roa terbilang lebih populer di kalangan wisatawan atau masyarakat di luar Likupang. Camilan ini terdengar awalnya karena keripik pisang umumnya disantap langsung ya, namun masyarakat Likupang punya cara unik tersendiri. Mereka menyantap pisang goroho yang panjang dan ramping sambil mencocokkannya ke sambal roa. Pisang diiris tipis lalu digoreng. Ternyata pisang ini dimakan sebagai pengganti nasi. Biasanya hidangan ini disantap saat pagi hari sebagai sarapan. Makan ini paling cocok dimakan dengan seduhan kopi dan teh. Kemudian brenebun. Bagi pecinta kuliner Indonesia Timur, pasti tidak asing dengan brenebun. Ini bisa dikategorikan makanan khas Likupang juga. Hidangannya berupa sup kacang merah dengan tambahan sayuran dan rempah-rempah. Cita rasanya adalah perpaduan antara rasa manis dan gurih. Sup ini paling cocok disantap saat cuaca dingin. Sahabat yang merasa kurang enak badan juga paling tepat merasakan makanan ini karena bikin tubuh menjadi hangat. Selain brenebun, ada juga tinorangsa. Makanan ini terkenal sebagai masakan Manado. Namun, sahabat juga bisa menyantapnya saat berada di Likupang. Tinorangsa dapat dikategorikan makanan khas Likupang juga. Perlu dipastikan dulu sebelum menyantap hidangan ini, apakah olahannya berbahan dasar daging babi, sapi, atau ayam. Sehingga sahabat yang muslim bisa memilih hidangan tinorangsa sesuai dengan kepercayaan. Satu lagi yang perlu sahabat tahu, tinorangsa memiliki cita rasa yang pedas. Sahabat yang kurang suka makanan pedas bisa mempertimbangkan kuliner lain di Likupang. Menariknya nih sahabat Iktus, hidangan ini biasa disajikan dalam upacara adat Minahasa. Proses memasaknya menggunakan cara tradisional setempat. Daging itu dilumuri dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, lada, kunyit, daun jeruk nipis, serai, perasan jeruk nipis, minyak goreng, dan garam.
Kemudian daging dimasukkan ke dalam batang bambu, lalu dibakar pada tungku api terbuka. Rempah yang digunakan adalah bawang. Kemudian ada juga nasi jaha. Nah, sekilas nasi jaha ini mirip dengan nasi lemang di Sumatera. Namun keduanya berbeda. Nasi jaha merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara dan termasuk makanan khas Likupang. Liburan ke Likupang belum lengkap tanpa menyantap nasi jaha yang dibuat langsung di daerah asalnya. Nasi jaha yang masih otentik memberikan pengalaman kuliner tak terlupakan. Nasi jaha ternyata terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan beras biasa. Kemudian beras diberi santan, jahe, serai, daun jeruk, dan daun pandan. Untuk itu nasi jaha disebut juga nasi jahe karena memang memasukkan rempah jahe di dalamnya. Setelah diberi bumbu, beras dikukus. Setelah matang, nasi dimasukkan ke batang bambu untuk selanjutnya dibakar. Biasanya nih, nasi jaha disantap bersama dengan lauk pendamping lain agar makin lezat. Lanjut lagi, makanan khasnya bubur tinutuan. Siapa sih yang pernah mencoba bubur tinutuan? Atau sahabat mungkin sudah cukup familiar dengan makanan khas Likupang ini? Ya, bubur tinutuan lebih dikenal sebagai makanan khas Manado. Namun sahabat bisa menemukan bubur ini di Likupang dan beberapa daerah lain di Sulawesi Utara. Paling umum bubur tinutuan dimakan sebagai menu sarapan. Berbeda dengan bubur pada umumnya, bubur ini diberi campuran sayuran segar seperti bayam, kangkung, pipilan jagung, kemangi, labu kuning, dan ubi. Lalu bubur beserta isian dimasak sampai matang. Tidak cuma itu, bubur masih diberi daging sapi atau ikan cakalang cincang. Sehingga bubur ini kaya akan isian. Saat menyantap bubur tinutuan, sahabat bisa memilih perkedel jagung dan ikan jambal sebagai menu pendamping. Kemudian ada lagi binte buluhuta. Banyak orang menyebut binte buluhuta adalah makanan khas Likupang yang paling mudah ditemukan. Hampir setiap tempat itu menyediakan menu makanan ini. Binte buluhuta adalah jagung yang disiram dengan kuah berempah. Bumbu yang dimasukkan seperti cabai, parutan kelapa, tomat, dan perasan jeruk. Sebagai tambahan nih, binte buluhuta diberi udang kering. Hasilnya, rasa binte buluhuta cukup pedas, tapi juga terasa gurih dan manis sekaligus. Rasa baru yang wajib dicoba ya sahabat Iktus, siapa tahu sahabat akan ketagihan makanan khas Likupang ini. Kemudian ada juga lagi cakalang fufu. Nah, bagi pecinta hidangan laut, menyantap makanan khas Likupang bisa jadi seperti tinggal di surga. Waduh, seperti sudah di surga aja ya. Nah, pasalnya masyarakat Likupang itu sering mengolah makanan dari hasil laut. Salah satunya ikan cakalang. Ikan satu ini mengandung protein tinggi sahabat Iktus. Rasanya gurih, apalagi jika dimasak menjadi cakalang fufu. Bukan digoreng seperti olahan ikan cakalang pada umumnya. Ikan cakalang itu dipanggang atau disebut fufu tadi. Jadi ikan cakalang dibelah menjadi dua tanpa terputus. Kemudian diberi bumbu. Diasap atau dipanggang selama sekitar 4 jam. Sebenarnya olahan ikan sudah matang dan siap disantap. Namun seringkali penyajinya perlu digoreng terlebih dahulu supaya lebih nikmat. Tidak jarang cakalang fufu dimasak rica-rica agar lebih variatif. Untuk melengkapi hidangan, cakalang fufu bisa disantap dengan sambal dabu-dabu. Rasa kelezatannya sulit dibantah ketika makan menu makanan khas Likupang ini dengan nasi hangat. Itulah makanan khas Likupang yang bisa sahabat santap saat liburan ke sana. Kira-kira makanan khas Likupang apa nih yang bakal menjadi favorit sahabat Iktus? Harus dicoba dong pastinya. Selamat merencanakan untuk berkuliner wisata ke Likupang. Sahabat melengkapi sukacita sahabat Iktus di hari ini, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini. 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Sahabat Iktus, tak terasa waktu yang batasi kita. Hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

Halo, selamat siang sahabat Iktus. Jumpa kita di acara Happy Birthday untuk edisi hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Menyapa sahabat-sahabat Iktus yang hari ini bertepatan 13 September merayakan ulang tahunnya. Ada banyak sahabat Iktus loh hari ini yang berulang tahun. Ada di antara sahabat yang lupa hari ini berulang tahun, saya segera ingatkan ya. Dan menyapa sahabat Iktus yang berbahagia, buat sahabat kami Ibu Anisri Suyanti di Jalan Mugas Dalam. Wah, tetanggaan ini ya, sama berbahagia Ibu, Tuhan memberkati. Ibu Rohmat yang ada di Kijang, selamat berbahagia berulang tahun Ibu Rohmat, ada bingkisan lagu. Dan juga untuk Bapak Abednego Indrayana di Jalan Kalilangsi, selamat berbahagia Bapak Abednego. Juga terbingkiskan ucap kata yang sama, selamat ulang tahun untuk Ibu Cynthia Septarena di Jatisari Mijen. Kemudian juga untuk Bapak Musa Budi Santoso yang ada di Jalan Musi, selamat berbahagia untuk Pak Musa di hari ini. Kemudian juga terbingkiskan untuk sahabat kami Dr. Priadi Wijanarko di Sompok Lama. Halo Dr. Pri, selamat ulang tahun, semoga masih setia mendengarkan, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Juga untuk sahabat Bayu di Jalan Wonodri. Kemudian juga Ibu Lisbeth, nah sahabat Bayu di Wonodri, kemudian Ibu Lisbeth di Jalan Cokro Aminoto, hari ini juga berulang tahun, selamat berbahagia, Tuhan berkati Anda. Kemudian juga untuk Bapak Gideon Kristanto di Jalan Kenangkan Karangjati, selamat berbahagia juga nih Pak Gideon. Kemudian juga Ibu Sugianto yang ada di Jalan Genuk Karanglo, Tuhan berkati Anda di hari jadinya. Terimalah bingkisan lagu berikut ini, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan inilah lagu yang tentunya bisa memberikan sukacita tersendiri untuk Anda.

0: Jel, jel.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Masih di acara Happy Birthday menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini. Segera menyapa untuk sahabat yang berulang tahun di 13 September 2026. Ada sahabat kami berikutnya, sahabat Yustian Tomo di Pelamongan Indah. Halo untuk sahabat Yustian Tomo, Tuhan berkati Anda. Sahabat Fani, selamat ulang tahun yang ada di Jalan Trengguli. Bapak Agus Bejo Tristono di Sendanglo Banyumanik, hari ini juga berulang tahun. Kemudian Ibu Susi Indriani di Jalan Tempurung Gubuk. Selamat berbahagia berulang tahun juga untuk Ibu Hana Christian di Jalan Puri Anjasmoro. Tuhan juga memberkati Ibu di hari ulang tahunnya. Sahabat Gabriela Serlin Ivana di Graha Taman Bunga BSB ini berarti ya. Selamat berbahagia untuk sahabat Gabriela. Kemudian juga untuk Bapak Budi Harjo di Bank Sri Jepara, tepatnya di GKMI Kerasak. Halo Pak Sudi Harjo, selamat ulang tahun untuk Anda. Ada migisan lagu dari kami. Dan juga untuk sahabat Dewi yang ada di GPDI Bukit Sion Demak ya, adik Dewi, halo, selamat berbahagia, panjang umur, sehat selalu. Juga untuk sahabat Yosef Widi Nugroho yang ada di Jalan Banowati Raya. Oke, terimalah bingkisan lagu mendatang dan juga doa terbaik untuk sahabat-sahabat Iktus. Kiranya dimudahkan segala pekerjaan usaha, diberikan berkat kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Yuk kita simak bersama lagu berikut ini.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: apa, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Ikhtus masih di Happy Birthday menyapa sahabat kita yang berulang tahun di 13 September 2026. Ada sahabat kami berikutnya. Halo sahabat Faldo di Tengguli, selamat ulang tahun di hari ini ya. Juga sahabat Sheila, halo Sheila yang ada di Jalan Beringin Rejo. Tuhan berkati Anda. Masihkah mendengarkan siaran Ikhtus? Harapan kami masih ya. Juga terbingkiskan untuk sahabat kami yang berulang tahun ini, si kembar ya, Michael dan Michelle di Puri Anjasmoro. Halo Michael dan Michelle, selamat ulang tahun. Doa terbaik untuk kalian. Juga untuk sahabat Veronica yang ada di Jalan Purwosari, Tuhan berkati Anda juga. Kemudian Ibu Hastuti, halo Bu Hastuti, selamat ulang tahun di Jalan Kanguru Tengah. Nah, ada yang juga merayakan hari pernikahannya, hari ulang tahun pernikahan untuk Bapak Ibu Pendeta Budiman di GKMI Gedawang. Selamat berbahagia dan juga kiranya berkat sukacita dan kebersamaan selalu ada untuk terus bersama melayani Tuhan. Sahabat Edi Dwi Lestari di Borobudur Utara, hari ini juga berulang tahun, selamat berbahagia. Kemudian Bapak Paul Surya di STBI Simongan, selamat berbahagia Pak Paul ya. Semoga ada kebahagiaan tersendiri pastinya ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Budianto Handoko di Jalan Tirto Yoso Batas, halo Pak Budiman, selamat ulang tahun di hari ini. Kemudian Bapak Abram Pranantio di Pesagan Asri, Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, jauh nih ya Bapak Abram Pranantio. Tuhan berkati Bapak, semoga bisa bergabung lewat live streaming kami. Ada salam dan lagu. Dan yang terakhir Bapak Sutopo Puspo Saputro yang ada di Jalan Puspanjol Timur. Halo Bapak Sutopo Puspo Saputro, Tuhan berkati Anda di hari ulang tahunnya. Tetap bersyukur untuk berkat rahmat Tuhan sepanjang usia Anda. Seperti satu firman Tuhan yang akan menutup perjumpaan kita dari 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun di 13 September semua sahabat Ikhtus yang belum kami sapa namanya. Dan sekaligus inilah lagu yang terakhir menutup perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini.

0: Jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat itu, selamat siang. Selamat bertemu lagi bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Kita ketemu lagi untuk siang hari ini, hari yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam sentuhan kasih setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Hari ini kita selalu mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, sahabat sekalian, kita bertemu lagi dalam sentuhan kasih untuk menyapa sahabat-sahabat yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing. Tuhan akan memberikan kekuatan bahwa pergumulan sahabat saat ini, pergumulan dalam sakit, penyakit di usia lanjut, mungkin juga saat ini sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak merasa tidak berarti, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Nah, sahabat sekalian, terimalah puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk siang hari ini menemani sahabat-sahabat di dalam sentuhan kasih. Nah, sahabat itu yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing ataupun di rumah penginapan. Nah, di baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Terimalah pujian manis ini untuk memberikan kekuatan kepada sahabat semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

sahabat sekalian, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa dalam pergumulan sahabat-sahabat, baik itu pergumulan sakit penyakit ataupun perekonomian dalam keluarga, apapun yang menjadi beban sahabat semuanya, kadang merasa lelah dan putus asa, ingatlah sahabat itu bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup sahabat. Tuhan itu berproses untuk kesembuhan yang dianugerahkan berdasarkan waktu dan juga kehendak Tuhan. Sahabat sekalian, meskipun tenaga fisik itu menurun, banyak pantangan makanan mungkin, rentan juga dengan sakit penyakit, tetapi tetaplah mengalami kasih Tuhan dan merasakan kepedulian Tuhan. Walaupun ya kesulitan itu menghimpit dan ujian itu sangat berat, tetaplah bersyukur dan setia dalam iman kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukurlah sebab kita dapat melewati ujian dalam pergumulan sakit penyakit usia lanjut sampai saat ini. Itu adalah anugerah besar dari Tuhan bagi kita. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan sajalah sahabat-sahabat dan kita semuanya dapat melalui rintangan-rintangan dalam hidupnya. Bersyukur sahabat itu atas kasih Tuhan, sebab Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan melalui kehadiran keluarga, juga orang-orang yang memberi perhatian bagi sahabat itu dengan kunjungan untuk orang-orang yang sakit. Bahkan saat kita merasa kesepian dan ada dalam kesendirian, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dengan kekuatan roh-Nya. Oleh karena itu, kita semua berharga bagi Tuhan, maka janganlah takut dan cemas menjalani ujian sakit penyakit, menjalani masa tua bersama Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan untuk hidup, tetaplah berdoa, merenungkan firman Tuhan, selalu dan agungkan Tuhan dalam puji-pujian, seperti yang dilakukan oleh seorang pemazmur. Nah, sahabat sekalian, mari kita kembali lagi menikmati pujian untuk sahabat-sahabat semuanya, menghibur sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat

Masih dalam sentuhan kasih untuk hari ini, sahabat Itus, dalam kehidupan banyak hal tentunya yang kita alami. Mungkin juga banyak tantangan hidup, beban hidup, dan berbagai persoalan hidup. Tapi kadang kita lari ke tempat lain untuk menyenangkan hati kita. Dan juga kesenangan yang kita peroleh hanya sesaat saja. Dan kesenangan ini bahkan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan belaka tiada guna. Justru kita mengalami kebinasaan. Sahabat Itus, Tuhanlah yang membebaskan Israel dari bangsa musuh. Keselamatan hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Israel harus tetap mengingat Tuhan. Tuhanlah yang menjadi prioritas utama. Mari sahabat sekalian, kita pun menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Meskipun banyak hal sedang kita hadapi, meskipun persoalan hidup merenggut jiwa, tetapi jangan lupa pada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam hidup kita semua.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

kalian masih dalam sentuhan kasih untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang sakit. Biarlah pujian ini bisa memberikan kekuatan sahabat semuanya ya. Baik sahabat sekalian, bagi kita semuanya, penderitaan karena sakit merupakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita sakit, kita semakin bersungguh-sungguh dalam doa. Semakin kita bersungguh-sungguh dalam doa, kita semakin percaya bahwa Allah tidak akan berubah kepada kita. Kita memiliki masa depan bersama dengan Allah, betapapun buruknya keadaan kita. Kebersamaan dengan Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan itu tidak terungkapkan dalam rangkaian kata-kata. Kebahagiaan rohani mengalahkan rasa sakit. Kalaupun Allah menunda kesembuhan sahabat, sahabat tidak akan putus asa karena kebahagiaan kekal yang bebas dari rasa sakit itu telah menjadi impian sahabat. Bersatu dengan Allah dalam doa menjadi suatu kerinduan sahabat. Sembuh atau tidak sembuh secara fisik tidak akan lagi menjadi masalah bagi kita. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah tahu yang terbaik bagi kita. Inilah kesembuhan rohani atau jiwa. Kesembuhan rohani mempengaruhi segala kehidupan. Ketika kita mengalami kesembuhan rohani, kita tidak akan lagi mengeluarkan keluhan-keluhan ataupun kemarahan karena sakit kita. Dengan demikian, doa-doa kita pada saat sakit menjadi pujian yang tulus kepada Allah karena membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebab itu, penderitaan sebagai sebuah pujian kepada Allah ini akan meluas dari diri kita menjadi pujian dari banyak orang. Semakin hari akan semakin banyak orang yang berdoa lebih tekun bagi kesembuhan kita. Semakin banyak orang berharap akan kuasa Allah bagi kita, hasilnya mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka semakin beriman karena mengakui kemahakuasaannya. Dengan demikian, sakit menjadi sebuah pewartaan, yaitu membawa banyak orang kepada Tuhan dan menyandarkan hidupnya kepadanya.

0: Yul, Yul,
1: itu kan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar.

pendidikan dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sama sekalian masih bersama Eri dalam Sentuhan Kasih untuk hari ini. Mari sama sekalian kita melanjutkan lagi sapaan sahabat-sahabat yang saat ini sedang beristirahat. Mengapa Tuhan Yesus melakukan mukjizat kesembuhan di sepanjang pelayanannya? Kita tahu bahwa mukjizat kesembuhan Allah itu adalah bukti nyata hadirnya kuasa Tuhan dan hadirnya Tuhan yang akan langsung dilihat oleh orang-orang saat itu. Tuhan Yesus tidak butuh membuktikan keilahian dirinya, namun orang-orang yang melihat secara langsung perwujudan dari kuasa Allah, imannya dibangkitkan dan Tuhan dimuliakan. Hal ini Tuhan Yesus tegaskan sebelum ia membangkitkan Lazarus. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Sahabat sekalian, melalui karya Tuhan dalam penyakit dan penderitaan yang dialami oleh manusia, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan melalui kesaksian mereka yang mengalami berbagai mukjizat dan kebaikan Tuhan tersebut, iman banyak orang akan dibangkitkan. Nah, sahabat sekalian, apakah mukjizat kesembuhan masih Tuhan lakukan di zaman ini? Ya, mungkin pertanyaan di atas juga sahabat tanyakan, apakah mukjizat Tuhan bisa dialami hari ini? Jawabannya adalah ya, kuasa kesembuhan dari Tuhan bisa sahabat alami hari ini dan saat ini juga. Percayalah itu sahabat sekalian. Mari kembali lagi kita menikmati puji-pujian yang bisa menghantarkan sahabat-sahabat ke ruangan yang lebih terbuka untuk menerima keberadaan ini. Mari sahabat sekalian kita menikmati puji-pujian manis ini.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Halo sahabat Itus, di rumah sakit, di rumah Anda masing-masing, di panti-panti atau di rumah penginapan-penginapan, rumah singgah yang saat ini lagi stay tune di 96.5 FM, Itus sahabat Anda. Mari sahabat sekalian, pujian ini bisa menguatkan iman sahabat dan juga percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Nah sahabat sekalian, kiranya saat ini bila sahabat-sahabat masih dalam kondisi lemah tubuh, baik itu penyakit ringan atau penyakit kronis, seperti kisah perempuan yang sakit pendarahan yang sudah menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kesembuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Sahabat sekalian, ambillah langkah awal yang sangat penting. Undanglah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sahabat. Seperti wanita itu, kejarlah Yesus dan dapatkan dirinya. Temukan pribadi Yesus dan terimalah anugerah kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan itu. Yesus berkata kepada perempuan yang pendarahan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayat 34. Yang pertama Yesus berikan adalah keselamatan kekal. Percayalah bahwa hal itu lebih berharga dari kesembuhan jasmani. Nah sahabat sekalian, berdoalah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Sahabat tidak perlu melakukan apapun yang istimewa. Berbicaralah kepada Tuhan dan ceritakanlah perasaan Anda tentang segala sesuatu. Baik sahabat sekalian, terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya. Sampai di sini sentuhan kasih untuk hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat. Selamat menantikan kunjungan dari keluarga sahabat Anda. Tuhan memberkati.

Dalam salah satu khotbahnya, Dwight Lyman Moody atau D.L. Moody pernah menceritakan kisah mengenai sebuah kapal yang karam di dekat pelabuhan Cleveland di tepi Danau Erie. Demikian kisahnya. Malam itu sangat gelap dan badai menggelora. Sebuah kapal datang mendekati pelabuhan. Sang nakoda melihat hanya ada satu lampu yang menyala, yaitu lampu mercusuar. Namun dia tidak dapat melihat garis pantai, karena lampu-lampu yang biasanya ada di sana tidak menyala. Dia bertanya kepada mualimnya, "Benarkah ini pelabuhan Cleveland?" Dan mualimnya menegaskan bahwa benar, ini adalah pelabuhan Cleveland. "Tapi di mana suluh pantainya? Where are the lower lights?" Dia mendapat jawaban bahwa suluh pantai sudah padam. "Apakah kita bisa mencapai pelabuhan?" Dengan tegas sang kapten berkata, "Kita harus atau kita akan binasa." Dengan berani mereka memutar haluan menuju pelabuhan. Namun dalam kegelapan yang pekat, mereka tidak dapat masuk ke dalam kanal dan menabrak batu-batu karang di sepanjang tepi pantai. Dan malam itu banyak jiwa yang terhilang. Moody mengakhiri khotbahnya dengan berseru, "Saudara-saudara sekalian, Sang Tuanlah yang akan menjaga mercusuar. Tugas kita adalah menjaga suluh pantai tetap menyala. Let us keep the lower lights burning." Salah satu orang yang hadir dalam kebaktian malam itu adalah Philip Paul Bliss, seorang penggubah himne dan penginjil bernyanyi atau singing evangelist. Dia begitu tergerak oleh kisah dan khotbah Moody, sehingga ia menulis sebuah lagu yang berjudul Brightly Beams Our Father's Mercy, atau yang lebih terkenal sebagai Let the Lower Lights Be Burning. Lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh E.L. Pohan dengan judul Mercusuar Kasih Bapa, dan menjadi lagu nomor 206 dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru. Nyanyian ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1871 dan dengan segera menjadi salah satu nyanyian gubahan Bliss yang paling populer. Dalam syairnya, Bliss menggambarkan dunia ini seperti lautan yang berombak dahsyat. Dosa telah meliputi dunia ini seperti kegelapan malam turun melingkupi lautan. Manusia-manusia di dalam dunia ini bagaikan para pelaut yang berjuang dengan sekuat tenaga di tengah kegelapan malam dosa itu untuk mencapai pelabuhan. Kemurahan kasih Bapa digambarkan sebagai mercusuar yang terus-menerus memancarkan sinarnya yang terang dari atas, menembus kegelapan, menjangkau mereka yang berjuang, dan menunjukkan di mana letak pelabuhan yang benar. Sedangkan suluh pantai atau dalam teks aslinya disebutkan the lower lights, lampu-lampu atau sinar-sinar yang di bawah adalah kita. Orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah mencapai pelabuhan, yang bertugas menerangi garis pantai, supaya para pelaut yang sedang berjuang itu dapat mengarahkan kapalnya dengan benar dan memasuki pelabuhan dengan aman. Apakah ini berarti bahwa sinar dari mercusuar kasih Bapa itu tidak cukup terang untuk menyelamatkan para pelaut tersebut? Atau dengan kata lain, apakah Tuhan tergantung pada pertolongan manusia untuk menyelamatkan manusia yang lain? Tidak, justru sebaliknya. Ini adalah bukti kasih dan anugerah Allah yang luar biasa, yang bersedia memakai dan bekerja sama dengan kita, manusia yang penuh dengan kelemahan ini, untuk menjalankan rencana keselamatannya yang mulia. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Sedangkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, dan artinya juga kepada kita, jika kita mengaku sebagai murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia." Kedua ayat ini tidak bertentangan, bahkan justru saling melengkapi. Yesus adalah sumber terang yang sejati. Sedangkan kita, jika kita hidup di dalam Dia dan terus terhubung dengannya, juga akan memancarkan terang. Namun seringkali kita kurang teguh dalam iman dan kurang taat dalam perbuatan, sehingga terang kita meredup. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 15 mengajak umat Tuhan untuk hidup tiada beraib dan tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga mereka bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan sudah mempercayakan pantai keselamatan ini kepada kita, kepada Anda dan saya, seperti yang dikatakan dalam bait pertama nyanyian ini. But to us he gives the keeping of the lights along the shore, yang diterjemahkan menjadi namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Kata lights di sini dalam bentuk jamak, artinya bukan hanya ada satu suluh, tapi banyak. Mungkin suluh saya tidak terlalu terang, mungkin suluh Anda juga tidak terlalu terang. Tapi jika suluh-suluh kita yang hanya kelap-kelip ini menyala bersama-sama, siapa tahu masih ada harapan bagi kita untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seamen, you may rescue, you may save. Pelihara suluh pantai, walau hanya kelip-kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Kuatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

tanda bahwa sebuah nyanyian yang dikenal sebagai himne misi terbaik abad ke-20 ditulis oleh seseorang yang tidak pernah terjun secara langsung dalam pelayanan di ladang misi. Edith Margaret Clarkson, yang lebih sering dikenal dengan nama Margaret, lahir pada tanggal 8 Juni 1915 di Melville, Saskatchewan, Kanada, sebagai anak ketiga dari 5 anak pasangan Frederick Henry dan Ethel May Brown Clarkson. Tidak lama setelah ia lahir, mereka sekeluarga pindah ke Toronto, kota yang selanjutnya menjadi kampung halamannya. Sejak kecil, Margaret sudah menyukai puisi dan himne, seperti yang dikatakannya sendiri. Sebelum usia 10 tahun, aku sudah menghafalkan ratusan himne di luar kepala. Di gereja, selama khotbah yang panjang, aku akan tenggelam sendiri dalam buku nyanyian. Di rumah, aku akan bertengger tinggi di atas pohon ceri menyanyikan himne. Pada usia 12 tahun, ia sudah mulai belajar bermain piano dan menulis puisi. Dan pada tahun yang sama juga, kedua orang tuanya bercerai. Pada tahun 1935, dalam usia 20 tahun, Margaret menyelesaikan pendidikannya di Toronto Teachers College. Namun, pada waktu itu pekerjaan sangat langka, sehingga ia harus pergi jauh dari rumah untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru sekolah dasar. Mula-mula, ia mengajar di sebuah kamp penebangan kayu di distrik Sungai Hujan di Ontario Barat Laut yang berjarak 1.400 mil atau lebih dari 2.200 km dari rumahnya. Kemudian ia berpindah ke sebuah kamp penambangan emas di Danau Kirkland, Ontario Utara, 450 mil atau sekitar 720 km di utara Toronto. Di kedua tempat tersebut, ia mengajar selama 7 tahun, sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke Toronto dan mengajar di sana selama 31 tahun berikutnya. Selama 7 tahun jauh dari rumah itulah ia merasakan kesepian yang sangat dalam, baik secara mental, secara budaya, dan di atas semuanya secara rohani. Karena selama masa tersebut, ia hanya bertemu dengan sedikit sekali orang Kristen yang benar-benar lahir baru, dan sama sekali tidak menemukan gereja atau persekutuan di mana ia dapat belajar dan bertumbuh bersama. Pada suatu malam yang dingin di bulan Februari di tahun 1938, ketika ia sedang membaca Alkitab sambil merenungkan perasaan sepinya, tiba-tiba sebuah ayat seakan-akan melompat dari halaman yang sedang ia baca. Ayat itu adalah Yohanes 20 ayat 21. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang disampaikannya ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sebagai latar belakang, Margaret memiliki keterbatasan fisik yang cukup mengganggu. Kondisi kesehatannya kurang baik. Ia sering sakit kepala yang sangat berat, bahkan hingga muntah, dan itu bisa berlangsung hingga berhari-hari. Karena itu ia menyadari bahwa ia tidak mungkin melakukan pelayanan misi ke luar negeri, walaupun ia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bekerja di ladang misi. Namun ketika

tanpa penghargaan, tanpa bayaran, tidak dicintai, tidak dicari, dan tidak dikenal. Bahkan malah lebih banyak dihina, dicemooh, dan dicibir. Stansa kedua berbicara mengenai tujuan pelayanan misi, yaitu untuk membalut yang terluka dan patah, menolong jiwa-jiwa yang mengeluh dan meratap, serta menanggung beban dunia yang menderita. Stansa ketiga berbicara mengenai perasaan kesendirian dan kerinduan, baik yang dirasakan oleh para pelayan misi maupun oleh orang-orang yang dilayani. Para pelayan misi merindukan rumah, sahabat, dan handai tolan mereka yang jauh di tempat asal mereka, yang mereka tinggalkan untuk melayani orang-orang yang lapar dan haus akan kasih dan pengenalan pada Kristus. Stansa keempat berbicara mengenai penyangkalan diri yang harus dialami oleh setiap pelayan misi. Mereka harus meninggalkan ambisi dan memadamkan segala nafsu mereka untuk melayani di tempat di mana orang-orang mungkin akan menolak mereka. Intinya adalah mematikan diri agar Kristus dapat hidup di dalam dan melalui mereka. Stansa terakhir mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan misi, kita diutus kepada orang-orang yang hatinya telah menjadi keras dan matanya telah menjadi buta karena kebencian. Sehingga dengan demikian kita akan menyelami karya Kristus di Kalvari. Dan sebagai kodanya adalah firman Kristus sendiri yang menjadi inspirasi nyanyian ini, yaitu karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Kecerdasan Margaret dalam menulis puisi tampak dalam begitu banyaknya aliterasi atau pengulangan konsonan dalam setiap bait dalam bahasa aslinya. Misalnya, kata-kata seperti unrewarded, unpaid, unloved, unsought, unknown. Atau frasa to bind the bruised and broken. Loneliness and longing. To die to dear desire. Hearts made hard by hatred, dan sebagainya. Sayangnya keindahan ini tidak tercermin dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Margaret mengirimkan puisi tersebut kepada seorang sahabat yang kemudian memuatnya di sebuah majalah rohani tanpa sepengetahuannya. 16 tahun kemudian, pada tahun 1954, John Willard Peterson, seorang musisi yang pada waktu itu bekerja sebagai staf radio WMBI milik Institut Alkitab Moody, menemukan puisi ini. Ia membacakannya dalam salah satu program radionya. Ia begitu tergerak oleh puisi ini, sehingga ia menyimpan satu salinannya. Dan beberapa minggu kemudian ketika ia sedang berlibur di Kansas dan bermain piano di rumah ibunya, kata-kata dalam puisi ini terlintas kembali di benaknya. Sebuah melodi mengalir melalui jari-jarinya dan terciptalah sebuah himne yang di kemudian hari dikenal sebagai himne misi terbaik abad ke-20. Pada tahun 1990, tim nyanyian GKI menerjemahkan himne ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kuutus Kau, dan masuk dalam koleksi buku Nyanyikanlah Hidung Baru atau NKB nomor 210. Ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui orang, yaitu bahwa Margaret menulis versi kedua dari puisinya ini. Pada tahun 1962, dalam usia 47 tahun, ia menyadari bahwa puisi yang ditulisnya ketika ia baru berusia 22 tahun itu sebenarnya sangat berat sebelah. Ia hanya memandang pada berbagai penderitaan dan kesusahan dari pelayanan misi. Memang benar, makna panggilan sebagai murid Kristus adalah memikul salib. Namun salib itu juga disertai dengan mahkota kemuliaan. Karena itu ia menulis sebuah puisi lain yang menggambarkan keseimbangan tersebut dan meminta Peterson untuk mengubah melodinya. Namun demikian, himne kedua ini tidak dapat menggantikan himnenya yang pertama. Bahkan sebagian besar penerbit mengabaikannya. Margaret menyadari hal ini. Ia mengatakan bahwa himne yang kedua tidak ditulis dalam suasana emosi yang sama seperti himne pertama. Mungkin secara teologis benar dan baik, tapi sentuhan emosinya sudah tidak ada. Sepanjang hidupnya, Margaret tidak pernah terjun langsung dalam pelayanan di ladang misi seperti yang biasa kita pahami. Namun karunianya sebagai guru, pengarang puisi, dan penggubah himne telah menguatkan pelayanan banyak misionaris di seluruh dunia.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2020.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasdalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasdalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Yul,
4: eh, itu kan Bapak.
3: Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
5: Alah, lah, saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
3: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

0: dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20-22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berbunyi demikian. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin, amin, amin.

0: Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini.
1: Haleluya.
0: Mari kita kasih salam kanan kiri depan belakang kita, katakan monggo nderek Gusti.
1: Monggo nderek Gusti.

silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Monggo saben dino kita gandul sekaligus tinge. Amin. Karena gandul kusiniku ayam nggih sae ayam

kita berdoa. Segala kehidupan kami itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah hati ini kami mau bawa kepada Tuhan. Untuk mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Ya, seumur hidup kami ya Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Khususnya saat ini kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu. Mendengar akan sabda-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengenali apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk mengerti. Dan tolong ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami percaya, setiap kami yang boleh melakukan akan firman Tuhan, disitulah kami boleh dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkaulah yang mengubahkan setiap kami untuk makin hari makin mengerti dan makin serupa dengan Engkau. Hamba menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang mengubahkan setiap kami, Tuhanlah yang memimpin kami. Hai hamba yang terbatas, kiranya kasih anugerah Tuhan yang menguatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Shalom. Sangat bersyukur pada hari ini kita semua boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, ada senyum enggak ya? Harus disenyumin ya paling enggak ya. Kalau enggak senyum digoyang dulu, senyum dong gitu kan ya. We follow tema kita minggu ini. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bagian yang kedua, surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan besar antara seorang fans dan follower. Ada perbedaan besar antara seorang pengagum dan pengikut. Pengagum dan pengikut itu sangat berbeda satu sama lain. Kalau dalam dunia sepak bola, tentu kita semua tahu ini. Bapak-bapak, tahu siapa dia? Dia bukan saudara saya yang pasti. Siapa? Ronaldo. Sama siapa, Om? Messi. Ya kan? CR7 sama Messi. Kita tahu kiprahnya, kita tahu bagaimana perjalanan dengan klubnya, kita hafal statistiknya. Bahkan kita yang hari ini tahu dia, wah, ini memang tokoh idola. Tokoh yang patut dikagumi. Kenapa? Cara mainnya bagus. Siapa yang menciptakan tendangan pisang? Siapa? Messi atau CR7? Ayo kira-kira, tebak-tebakan ya kayaknya. Ya, kalau gak salah Messi ini menciptakan tendangan pisang. Tendangan pisang itu tendangan yang bisa melintir begitu ya. Tendangan yang harusnya lurus tapi bisa melintir ke kiri begitu. Dan dia masuk gitu ya. Banyak anak muda yang kagum dengan nih dua orang ini nih.
Banyak anak muda berkata, aku itu pengen kayak Ronaldo loh ya. Aku tuh pengen kayak dia, aku pengen kayak Messi. Bahkan jersinya dipakai, bajunya dipakai, begitu kan. Semuanya aksesoris oke, bernostalgia dengan keluar kedua orang ini dengan klubnya. Tetapi kalau seorang anak muda itu yang berpikir, aku ingin seperti Ronaldo, seperti Messi. Kalau anak muda itu hanya duduk di rumah, nonton videonya, nonton YouTube-nya, sepak bolanya, wah gitu aja gak bisa, gini aja gak bisa, gitu aja bisa. Cuman begitu aja, kira-kira dia bisa kayak Messi gak ya? Kira-kira bisa kayak Ronaldo gak? Dia hanya bisa duduk, cuman bisa lihat aja. Gak ngapa-ngapain? Enggak. Dia hanya seorang pengagum saja. Kenapa? Karena seorang yang ingin menjadi seperti Ronaldo, seperti idolanya, pasti dia akan cek. Apa sih yang mereka dua lakukan ketika sebelum pertandingan? Kita tahu kalau seorang pemain sepak bola, itu tuh proses latihannya itu panjang sekali. Disiplin berulang-ulang, teknik dasar dilakukan. Melatih kecepatan, melatih kekuatan. Dia jaga badannya, jaga kebugarannya. Gak bisa menerima sakit pilek pun sedikit itu gak bisa. Dia jaga pola asupan gizinya, dia lakukan semuanya itu semua. Untuk apa? Untuk membentuk seorang atlet. Tetapi kalau kita hanya cuma duduk, diam, kita gak akan bisa seperti seorang atlet itu. Kita hanya sekedar pengagum. Kita hanya sekedar pengagum. Nah itulah perbedaan besar antara pengagum dan pengikut. Kalau pengikut, dia akan coba lihat, CR7 ini kalau latihannya modelnya gimana ya? Oh latihannya seperti itu, berarti saya juga harus lakukan. Kalau dia mau ikut seperti idolanya, berarti dia mau jalani proses yang diperlukan. Mau belajar, mau niru, mau disiplin. Disinilah artinya follower. Demikian juga kita, Bapak Besar. Kita tahu Yesus Kristus. Kita tahu siapa dia. Dia adalah juru selamat. Yesus adalah dia yang mati di kayu salib. Kita tahu bahwa dia itu bangkit pada hari yang ketiga. Kita tahu ada begitu ayat banyak di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus. Bahkan kita hari ini datang ke gereja, merayakan, menyembah Yesus Kristus. Kita menyanyikan lagu tentang dia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya sekedar tahu Kristus saja? Atau kita ini pengikut Kristus? Kenapa? Karena iman Kristen bukan hanya tentang apa yang kita tahu tentang Yesus, tetapi apakah kita mau bersedia ikut Yesus. Iman Kristen bukan sekedar kita cuman hanya memahami, oh Yesus, oh ya oke, dia salah satu tokoh agama dari Kristen di antara sekian banyak agama dalam dunia. Tetapi iman Kristen adalah apakah kita mau meneladani, meniru Kristus. Masuk dalam hati, teraplikasi dalam keseharian. Dalam bacaan kita, Bapak Saudara, menariknya gereja mula-mula itu berkembang di Antiokhia. Orang-orang di sana tidak pertama-tama disebutkan gedung gerejanya. Tidak pertama-tama disebutkan organisasinya, programnya apa, tidak. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mereka disebut, murid-murid itu disebut Kristen. Jadi semacam kayak dalam bahasa sekarang itu julukan. Atau ya kalau rada negatif sedikit, olokan gitu ya. Oh Kristen, Kristen. Ya memang mereka Kristen. Pengikut Kristus, Kristus-Kristus kecil. Perhatikan, murid-murid disebutkan terlebih dahulu, baru Kristen kemudian. Disinilah Alkitab sedang mengingatkan bahwa Kristen itu adalah orang yang mengikut Kristus. Orang yang mirip dengan Kristus. Karena itu hari ini kita akan melihat dua hal tentang kita yang menjadi pengikut Kristus. Tapi saudara, kita pengikut Kristus adalah sebab karena kita ini adalah miliknya. Minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah, we belong. Kita adalah milik Kristus. Tetapi ketika kita milik Kristus itu, maka kita harus mengikutinya. Karena kita ini milik Kristus. Loh kok bisa begitu? Pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Lukas menyebutkan mereka itu murid-murid.
Murid-murid dalam bahasa aslinya disebutkan matetes. Matetes lebih dalam dari sekedar orang yang terima pelajaran. Kayak pelajar gitu. Murid di sekolah. Bukan sekedar, oh hari ini belajar apa, saya catat. Oke, selesai, saya tutup, saya taruh di tas, saya pulang. Dan saya tidak mengikuti apa yang saya tuliskan tadi. Tidak, tidak begitu. Matetes atau disciple itu sendiri dikatakan lebih dalam dari sekedar orang yang sekedar belajar. Dikatakan matetes itu adalah orang yang mengikuti gurunya. Orang yang mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tetapi dia adalah mengikuti, mempelajari cara hidup gurunya. Sehingga matetes atau disciple itu, kalau gurunya cara minumnya bagaimana, murid itu mengikuti cara minum gurunya. Gurunya cara makannya gimana, murid itu mengikuti cara makan gurunya, sampai sedemikian detail. Sehingga murid Yesus dalam Injil dikatakan, murid itu belajar dari dia, mentaati dia. Mentaati siapa? Mentaati Yesus. Karena murid itu hidup bersama-sama dengan gurunya, menerima ajaran gurunya, mengikuti ajaran hidup gurunya.

0: Kalau saya sudah pakai kalung salib, berarti saya Kristen. Hanya sekedar label. Tetapi Alkitab mengajak kita lebih dalam. Apakah hidup saya menunjukkan bahwa saya ini mengikut Kristus? Sebab bisa saja kita memiliki label Kristen, tetapi keputusan kita dalam setiap hari masih saja mengikuti dunia. Kita bisa saja berkata, saya ini Kristen. Tetapi dalam pekerjaan kita, kita tidak jujur. Saya ini Kristen. Tetapi dalam keluarga kita, kita tidak mau mengampuni. Saya ini Kristen. Tetapi ketika ada kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan buat saya sendiri, saya melupakan kebenaran. Kita bisa berkata, saya ini Kristen. Ketika tidak ada yang melihat, hidup kita berbeda. Di depan orang, halo apa kabar? Di belakang orang, apa? Bisa? Bisa saja. Bisa sekali. Karena itu kekristenan bukan sekedar label. Kekristenan adalah identitas yang menghasilkan cara hidup. Identitas yang nantinya tujuan akhirnya menghasilkan cara hidup seperti Kristus. Dan disinilah identitas kita. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mari kita perhatikan kata-kata yang saya sebut. Umat kepunyaan Allah sendiri. Laus eis peripesteon. Umat yang menjadi milik diperoleh secara khusus. Artinya setiap murid Kristus adalah umat yang menjadi kepunyaan khusus milik Allah. Spesial milik Tuhan. Spesial milik Dia, bukan milik yang lain. Artinya adalah hidup kita ini yang sudah ditebus ini, kita yang sudah mengaku sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita yang kita jalani ini memiliki identitas baru ketika kita berkata, aku ini kepunyaan Allah. Loh kok bisa? Iya, ketika kita berkata, aku milik Tuhan, itu berarti bukan milikku sendiri. Ketika berkata, aku milik Tuhan, kita adalah milik Allah, itu bukan milik kita sendiri. Hidup yang kita jalani bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Allah. Namun demikian kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita berpikir bahwa, oh saya ini menjadi milik Kristus karena saya berhasil mengikuti Kristus. Saya bisa menjadi milik Tuhan karena daya upaya saya. Saya bisa menjadi milik Tuhan. Saya menjadi milik Tuhan. Saya kan setiap minggu ke gereja, jadi wajar dong saya milik Tuhan. Saya kan menjadi milik Tuhan, wajar. Karena amal baik saya bagikan. Karena kebaikan saya baik kan. Puji Tuhan kan saya baik. Tidak. Tidak sama sekali. Jujur sebaliknya. Kita dapat mengikuti Kristus karena Kristus yang terlebih dulu memiliki kita. Kita dapat mengikuti Kristus karena Kristus yang sudah menangkap kita oleh karena anugerah-Nya. Seorang teolog berkata, ketika dia memahami bagaimana Kristus yang mau mencari manusia, itu tuh dibayangkan seperti the hounds of heaven. Anjing pemburu dari surga. Loh kok bisa? Iya. Bedanya dengan anjing rumahan itu, anjing pemburu itu beda. Kalau anjing rumahan, kayak saya punya anjing begitu ya. Ketika jangankan tikus ya, kecoa saja, gonggongnya minta ampun gitu. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: dimatiin enggak gitu ya. Cuman mengeliling, gunggung gitu. Berbeda dengan anjing pemburu. Ketika anjing pemburu, ketika ada mangsa, apa yang dia lakukan? Gonggong? Enggak. Dia langsung kejar, langsung tangkap. Selesai. Enggak pakai gonggong. Itulah kasih yang menggerakkan Kristus, yang sampai-sampai dia itu mau datang dari surga ke dunia, mencari kita dan mau menangkap kita oleh karena anugerahnya. Sehingga kita ini

0: saat ini menjadi milik Kristus. Artinya kita tidak terlebih dahulu memilih Kristus dengan kekuatan kita. Tetapi justru karena kasih karunia itu, Kristus yang mau mencari kita. Karena manusia sedikit pun tidak pernah mampu bisa menggapai Allah. Manusia telah jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Keselamatan itu adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Disinilah kita perlu memahami bahwa ketika Allah memilih kita, Allah memanggil kita, Roh Kudus menghidupkan hati kita, kita manusia menjadi percaya kepada Kristus, manusia dipersatukan dengan Kristus, dan manusia menghasilkan buah. Disinilah yang hari-hari ini kita mau mensyukuri bahwa kemuridan itu bukanlah saya mengikuti Kristus supaya menjadi milik Tuhan. Tetapi saya telah menjadi milik Kristus oleh anugerah. Maka saya mengikuti Kristus. Dan ketaatan itu adalah, ketaatan bukanlah harga untuk membeli keselamatan. Tetapi ketaatan adalah hasil dari keselamatan. Karena kita semua, saya dan saudara, diselamatkan, maka dari itu kita mau taat. Dan kalau kita ini adalah milik Allah, maka Allah sendirilah yang berhak menentukan arah hidup kita. Ketika kita berkata, saya ini milik Kristus, berarti Kristus berhak menentukan bagaimana saya ini hidup. Bagaimana saya memperlakukan pasangan saya. Bagaimana saya mendidik anak. Bagaimana saya bertutur kata. Bagaimana saya bekerja. Bagaimana saya menggunakan uang. Bagaimana saya menentukan pilihan saya. Jadi kemuridan itu bukan apa yang saya mau. Bukan. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan. Karena inilah perubahan besar dalam hidup seorang murid. Kalau dulu saya hidup untuk diri saya. Sekarang saya hidup untuk Kristus. Kalau dulu yang penting saya nyaman, saya enak. Tetapi sekarang apa yang menyenangkan Tuhan? Itulah kemuridan. Siapa kita? Milik Kristus. Siapa saya? Milik Kristus. Kita bukan milik diri kita sendiri. Kita ini milik siapa? Kristus. Yang kedua, kita mengikuti Kristus dalam seluruh kehidupan, bukan hanya di gereja. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sebelumnya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan kepada bangsa lain. Dan ini yang penting bagi kita. Ketika kita memahami identitas kita ini, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Cara hidup kita ini adalah menurut apa maunya Tuhan. Maka disitulah letak yang namanya kesaksian. Bapak saudara, ketika kita adalah milik Allah, maka hidup kita adalah hidup bagi Allah. Dan melalui hidup kita orang lain melihat tentang Allah. Karena kemuridan itu tidak berhenti di dalam gedung gereja. Kemuridan itu dibawa pulang. Seperti komitmen kemuridan kita. Masih ingat? Masih ingat kemuridan jemaat Anabaptis Mennonite? Masih? Coba, 1, 2, 3. Kami bersaksi, tidak seorang pun dapat dalam kehidupan, dalam setiap hari dalam kehidupan. Perhatikan kata-kata ini. Setiap hari dalam kehidupan. Ini berarti kemuridan itu masuk di ruang keluarga. Kemuridan itu masuk di kantor. Bagaimana kita memperlakukan atasan? Bagaimana kita memperlakukan teman-teman sekerja? Bagaimana kita memperlakukan pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang dipercayakan untuk bekerja dengan kita? Masuk di sana. Kemuridan juga masuk dalam dunia bisnis. Kemuridan masuk di sekolah. Kemuridan masuk dalam pergaulan. Bagaimana dengan media sosial kita? Kemuridan masuk di situ. Kemuridan juga masuk dalam keputusan-keputusan kecil. Bahkan kemuridan itu masuk ketika tidak ada yang melihat. Coba bayangkan, ketika kita sedang marah kepada pasangan, apa yang dilakukan seorang murid? Mengikuti ego atau mengikuti Kristus? Ketika kita diperlakukan tidak adil, aduh gak fair ini, gak adil ini, gak suka saya, apa yang dilakukan seorang murid? Alas dendam lah, gak bisa lah, saya gak bisa diperlakukan begini. Atau mengampuni, ya sudahlah, Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya mengampuni kamu. Ketika kita mendapatkan peluang keuntungan yang dengan cara yang tidak benar tapi besar sekali, apa yang kita lakukan sebagai seorang murid? Wah, ikut kesempatan lah, ayo, mumpung hau cuan ini. Atau kita ikut kebenaran lah, apa yang Tuhan mau. Bapak saudara, disitulah kemuridan diuji. Bukan saja saat kita di gereja, tetapi saat kehidupan hari demi hari. Karena kemuridan itu bukan sekedar kegiatan gerejawi. Kemuridan itu adalah jalan hidup, way of life, cara kita berlaku setiap hari. Kita boleh aktif melayani, tetapi mari bertanya dalam diri sendiri, apakah kita makin rajin melayani, kita ini semakin menyerupai Kristus? Atau tidak ada bedanya? Di rumah sama, di lain tempat sama. Atau ketika kita melayani, kita bisa hahaha. Ketika pulang, kita bisa. Semua orang mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan di rumah, kan? Tapi siapa yang tahu? Tuhan. Kita boleh rajin ke gereja, tetapi apakah karakter Kristus itu terlihat dalam kehidupan setiap hari? Karakter Kristus itu kelihatan hari-hari kita dari buka mata sampai tutup mata. Sebab tujuan gereja bukan hanya membuat orang datang kepada Kristus, tetapi menolong kita berjalan bersama Kristus. Bapak Ibu, bayangkan ketika ada Tuhan Yesus berdiri di depan kita. Dia tidak bertanya berapa banyak khotbah yang sudah kita dengar. Dia tidak bertanya berapa banyak kegiatan gereja yang sudah kamu ikuti. Dia tidak bertanya seberapa lama kamu jadi anggota gereja. Tetapi andaikan Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mengikuti aku? Kira-kira apa jawab Tuhan? Kira-kira apa jawab Bapak Ibu? Karena menjadi murid itu berarti setiap hari berkata, iya Tuhan, aku mau mengikut engkau. Iya Tuhan, aku mau menjadi muridmu. Tetapi ketika yang terjadi setiap hari itu, ketika maunya kita berbeda dengan maunya Tuhan, mana yang kita ikuti? Setiap hari sepertinya jalan Tuhan itu lebih sulit daripada jalan yang saya inginkan. Kita mau ikut yang mana? Mau ikut Tuhan atau ikut jalan kita sendiri? Ketika tidak ada yang melihat, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap setia pada Tuhan? Ketika kita disakiti, apa yang kita berbuat? Apakah kita mau belajar mengampuni? Dan ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat benar, mana yang kita pilih? Saya memilih kebenaran atau yang mana? Itulah maknanya, we follow Christ. Saudara-saudara, menyongsong 36 tahun gereja kita, pada titik ini Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara perjalanan gereja kita. Kita sedang menyongsong 36 tahun nanti di akhir bulan. Kita penuh ucapan syukur karena Tuhan yang sudah kerjakan. Ada sejarah panjang. Ada karya pelayanan yang sudah dibangun luar biasa. Ada doa, ada pengorbanan. Ada generasi yang Tuhan pakai. Tetapi mungkin menjelang 36 tahun ini Tuhan mengajak kita bukan hanya melihat apa yang sudah kita kerjakan, tetapi menjadi gereja seperti apakah kita saat ini sedang dibentuk. Dan mungkin komitmen yang paling indah menuju 36 tahun Gloria Patri, kita terus berdoa dalam pengharapan. Ya, kita terus berdoa. Tetapi mari kita tidak hanya berdoa, Tuhan berkati gereja kami. Tapi berdoalah, Tuhan bentuklah kami menjadi murid-Mu. Bukan hanya kita berdoa, Tuhan tambahkan jumlah kami. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa, Tuhan dalamkan iman kami. Bukan hanya berharap, Tuhan pakailah gereja kami untuk jadi berkat. Tetapi marilah berkomitmen, Tuhan biarlah kehidupan kami ini mengikuti Engkau. Apakah mudah? Tidak. Apakah gampang? Enggak. Tidak ada yang gampang. Tetapi mengikut Yesus itu perlu keputusan yang sungguh-sungguh. Mengikut Yesus itu bukan main-main. Bukan plin-plan. Sungguh-sungguh sampai akhir nafas ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nokseng. Bapak Saudara, dalam suatu persebaran Injil besar Inggris, para misionaris Inggris tiba di daerah Assam, di bagian timur laut dari India. Penduduk Assam itu terkenal dengan penduduk yang primitif beberapa sukunya. Mereka mempraktekkan kanibal dengan tradisi yang mengerikan. Dan di tengah kebrutalan itu, para misionaris akhirnya memenangkan satu keluarga. Wah, satu keluarga. Ya, satu keluarga. Dari suku Garo, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu dia adalah Nokseng. Bukan Hokseng ya, kalau Hokseng tukang apa itu toko bangunan pojokan. Nokseng tinggal bersama istri dan dua anaknya. Mereka bersyukur, mereka menerima Yesus. Kepala sukunya enggak terima. Kok bisa kamu itu ikut jalan-jalan ajaran sesat misionaris itu? Sehingga suatu kali kepala suku saking begitu marahnya, dia mengadili Nokseng dan keluarganya. Dia mengadili Nokseng, istrinya dan anak-anaknya bersama dengan warga-warganya di hitungan masyarakat suku Garo saat itu. Dan Nokseng diancam. Nokseng, kalau kamu tidak mau mengingkari imanmu itu sama yang itu tuh yang dibawa misionaris itu, aku akan bunuh anak-anakmu. Dia berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Akhirnya benar, kepala sukunya bunuh kedua anaknya yang masih kecil-kecil itu. Sekali lagi ya, kesempatan buat kamu Nokseng. Kalau kamu tidak mau ingkari imanmu, istrimu yang saya bunuh. Istrimu yang saya penggal. Apa yang dilakukan Nokseng? Nokseng menjawab, do not go with me, I still will follow. Tidak ada yang ikut aku akan tetap ikut Yesus. No turning back, no turning back. Istrinya akhirnya dipenggal juga. Nokseng, terakhir ya, terakhir. Kalau kamu sungguh-sungguh gak mau nih, kamu yang saya bunuh. Kamu yang saya penggal. Dan Nokseng berkata, the world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Akhirnya, si Nokseng pun dipenggal.
1: Melihat pengorbanan ini, kepala suku bingung. Kok bisa ya? Ini orang itu kok mau ya? Siapa sih Yesus itu? Akhirnya benar. Si kepala suku itu cari tahu, kok bisa ya? Kok bisa percaya sampai sebegitunya, sampai mau mati? Komitmen itu kenapa ya dilakukan?
2: Terima kasih. Maaf, Pak.
1: Kenapa ya? Ternyata akhirnya si kepala suku sendiri, setelah membaca Injil, dia mengumumkan imannya. Oh iya, benar. Ternyata Yesus itu juru selamat. Maka satu kampung itu menjadi Kristen. Dan hari ini di Meghalaya di India, di timur laut India, adalah salah satu tiga dari negara bagian di India mayoritas Kristen. Dan kata-kata Nok Seng itu terngiang di kepala suku. Sampailah kepada misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Dibuatkan sebuah puisi di aransemen oleh William Reynolds. Dan lagu itu menjadi hymn sampai hari ini. Dalam bahasa Indonesianya, mengikut Yesus keputusanku. Lagunya seperti ini.

0: Janji ya, enggak ingkar ya. Mari kita berdoa. Yang hari ini berkata dalam hati, Tuhan, ini keputusanku untuk mengikut-Mu, menjadi murid-Mu setiap hari. Ini aku, Tuhan. Dan aku tidak mau ingkar lagi. Aku tidak mau lagi seperti yang lama. Hari ini aku mau sungguh-sungguh, aku tetap mau ikut-Mu. Meskipun aku cuma sendiri. Meskipun tidak ada yang menemaniku, Tuhan, aku mau mengikut-Mu. Yang berkata bahwa, Tuhan, saliblah yang di depanku, Tuhan. Biarlah dunia itu di belakangku. Aku mau menyongsong Engkau. Aku mau sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Silakan boleh taruh tangan kanan di dada. Ini aku, Tuhan. Biarlah aku yang mau sungguh-sungguh mengikut-Mu, Tuhan. Tolong aku, Tuhan, untuk menjadi murid-Mu setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap hari, Tuhan. Pimpin aku yang lemah ini. Bapa di surga, Engkaulah yang melihat tangan setiap kami. Ketika kami berkata dalam hati, Tuhan, aku mau ngikut-Mu, aku mau iring-Mu. Inilah hati kami, ya Tuhan. Dan biarlah hati ini kami boleh persembahkan pada-Mu. Dan hidup kami ini kami boleh nyatakan akan kehidupan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah hari-hari kami, kami boleh menjadi seorang murid. Kami boleh sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Ini kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mendeklar sekali lagi bahwa mengikut Yesus itu keputusan kita. Kita mau mengikutinya setiap hari dalam kehidupan kita. Saya undang untuk dapat bangkit berdiri.

mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita milik Allah, kita milik Kristus, dan kita mengikut Dia. Dan dalam kepengikutan kita kepada Dia adalah seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang memiliki hidup dan mati kita meneguhkan langkah-Mu dalam damai-Nya. Kiranya Kristus sumber kekuatan membentuk hati dan hidup kita untuk mengikut Dia tanpa syarat. Dan kiranya Roh Kudus memenuhi kita dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita untuk memberitakan Kristus dalam seantero hidup kita. Haleluya. Amin.

0: selesai. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Sahabat Iman, tadi ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

0: 今天我们要一起来思想一个主题，你们是世上的盐。
1: Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kamu adalah garam dunia。
0: 那主内母爱的弟兄姊妹们，盐对人体有很重要的作用。
1: Bapak Ibu yang terkasih, garam mempunyai fungsi yang besar buat tubuh kita。
0: 那它可以帮助我们维持体液平衡与渗透压。
1: Manfaat dari garam itu adalah dia bisa menyeimbangkan cairan dalam tubuh kita dan juga bisa menjalankan atau menjalankan tekanan osmotik atau osmosis.
0: 还有就是神经信号的传导。
1: Dan juga garam bisa menjadi berperan dalam konduksi sinyal saraf.
0: 肌肉的收缩。
1: Dan juga untuk berguna untuk kontraksi otot.
0: 促进营养吸收
1: juga bisa mempercepat penyerapan gizi dalam tubuh kita
0: 帮助我们消化
1: dan membantu pencernaan dalam tubuh
0: 如果要让你的生活更加甜蜜你就要记得加一点盐
1: bila kita ingin merasakan nikmatnya hidup kita bisa menambahkan sedikit garam
0: 有一句话叫要想甜加一点盐。
1: Ada satu kata-kata mengatakan begini, pepatah mengatakan begini, kalau ingin manis, tambahkan sedikit garam.
0: 你不相信的话，今天回去试一下。
1: Kalau tidak percaya, kita semua bisa sepulang dari gereja ini mencobanya.
0: 特别是你在做菜的时候。
1: Terutama bapak ibu yang suka memasak.
0: 那在我们的日常生活当中，盐的主要用途是调味和防腐。
1: Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari fungsi dari garam itu adalah sebagai bumbu dan bahan pengawet.
0: 如果每一个信徒真正应了神的呼召，
1: jika setiap orang percaya telah menjawab panggilan Tuhan，
0: 那我们就能将这个世界变得更加的纯洁。
1: Maka kita dapat membuat dunia ini menjadi lebih bersih, lebih murni.
0: 让这个世界更加的美好。
1: Dan membuat dunia ini menjadi semakin indah.
0: 那如果不能够保存信徒与众不同的盐的特质。
1: Tetapi bila kita tidak dapat menunjukkan ciri khas yang berbeda dari kita yang berfungsi sebagai garam dengan orang-orang dunia.
0: 那我们还有什么作用呢？
1: Maka apa gunanya kita di dunia ini?
0: 所以盐如果没有了咸味就失去了价值。
1: Artinya garam bila kehilangan rasa asinnya, dia telah kehilangan semua nilainya.
0: 严格的说啊，纯净的盐它是不会失去咸味的。
1: Dalam pengertian yang ketat dikatakan bahwa garam yang murni tidak pernah akan kehilangan rasa asinnya.
0: 大家有没有注意到我们食用的盐虽然上面有写这个有效期。
1: Apakah kita memperhatikan walaupun di dalam tempat atau kaleng garam yang kita beli itu ada tulisan tanggal kedaluarsa.
0: 但是盐本身它是不会过期的
1: tetapi garam sendiri dia tidak pernah bisa kedaluarsa
0: 只是因为生活在这个世界上食品法你每一个吃进嘴里的东西要有有效期
1: hanya karena ada ketentuan bahwa setiap bahan makanan kita konsumsi harus ada tanggal kedaluarsanya
0: 所以我们买的食用盐上面也有有效期
1: maka termasuk garam yang kita beli itu ada tanggal kedaluarsanya
0: 那纯净的盐是不会失去咸味的能够失去咸味就说明它不纯净
1: garam yang murni tidak akan pernah kehilangan rasa asinnya bila suatu garam itu kehilangan rasa asinnya artinya dia bukanlah garam yang murni
0: 也就是说当氯化钠在这个盐里面的主要分子成分分解了以后这个盐就不会再咸了
1: artinya unsur natrium klorida yang ada di dalam garam itu terurai, maka garam itu tidak akan memiliki rasa asin.
0: 那在这里的话, 我们刚才读的经文, 主耶稣没有给我们上化学课。
1: Di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak sedang memberikan kuliah, mata kuliah atau pelajaran kimia.
0: 那他使用盐的意象来做比喻。
1: Tuhan Yesus menggunakan garam sebagai perumpamaan.
0: 要告知我们作为耶稣基督的跟随者。
1: Hanya ingin memberitahukan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus.
0: 那我们在世上当有盐的作用。
1: Saat kita berada di dunia ini, kita harus berguna selayaknya garam.
0: 那信徒作为天国的子民是盐和光，存于我们这个生活的世界。
1: Maka sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia di mana kita tinggal.
0: 那盐它是可以起到防腐的作用。
1: Maka garam itu sebenarnya dia dapat berfungsi sebagai pengawet.
0: 这里有人是从家里曼丹来的吗?
1: Apakah di antara bapak ibu yang berasal dari Pulau Kalimantan?
0: 因为在家里曼丹的话，会把这个猪肉腌起来，它可以存放很多年，而且会越来越香。
1: Di Kalimantan ada kebiasaan yaitu daging babi akan digarami sehingga dia dapat bertahan sampai bertahun-tahun lamanya.
0: 那在我的老家也有烟熏腊肉，可以放很多年，非常好吃。
1: Dan di kampung halaman saya juga ada itu babi yang digarami dan juga dibumbui dengan yang lain sehingga rasanya enak sekali.
0: 盐可以起到防腐的作用，它抑制食物的腐败。那我们作为信徒，应当遏制这个世界的腐败。
1: Garam sebagai bahan pengawet, dia dapat mencegah kerusakan atau pembusukan dari makanan. Dan kita sebagai garam dunia juga harus bisa menghambat keburukan dari dunia ini.
0: Nah, 盐它有盐的功用，我们吃进嘴里会让我们的饭食变得更加可口。
1: Garam mempunyai kegunaan atau manfaatnya. Bila dimasukkan ke dalam bahan makanan, akan membuat makanan itu menjadi lebih enak atau lezat bagi lidah kita.
0: Dan
1: pada saat kita mengkonsumsi garam, membuat kita menjadi lebih bertenaga.
0: Nah, 信徒生活在这个世界上，那被赋予了一种特殊的恩赐，就是让这个世界更加的可口美味。
1: Seorang percaya atau umat Tuhan diberikan satu status atau identitas khusus sebagai garam dunia supaya dia dapat menggarami dunia dan membuat dunia ini menjadi jauh lebih indah.
0: 所以当我们发挥了盐的作用，那我们就带领身边的其他人走向了一个更高的生命。
1: Saat kita memainkan peranan kita sebagai garam bagi dunia ini, maka kita akan membawa orang-orang di sekitar kita untuk menuju ke tingkat kerohanian yang lebih tinggi.
0: 但是我们也要当心 不纯净的盐，它是会失去味道的。
1: Tapi kita juga harus waspada terhadap garam yang tidak murni, karena garam yang tidak murni bisa kehilangan rasa asinnya.
0: 所以我们是世上的盐，所以我们应该要正视有失味的危机。
1: Maka sebagai garam dunia, kita harus menghadapi satu kenyataan, menghadapi krisis akan kehilangan rasa.
0: Nah,我们是融入这个世界，而不是被这个世界同化。
1: Kita menyatu atau berintegrasi ke dalam dunia dan bukan berarti kita berasimilasi atau serupa dengan dunia ini.
0: Yesus说你们是世上

0: pekerjaan kita di dalam pergaulan internet maupun di dalam pergaulan dalam masyarakat.
1: 那会不会为了获得认同, 避免利益的冲突, 我们就逐渐模糊了信仰的界限.
0: Apakah kita demi kepentingan diri sendiri untuk menghindari konflik, maka kita pelan-pelan, mulai pelan-pelan mengaburkan batas-batas iman kita.
1: 那我们是不是为了合群, 故意放弃了圣经教导的原则?
0: Apakah kita supaya bisa mudah bergaul dengan orang lain, kita mengabaikan prinsip-prinsip dari Alkitab?
1: 那当我们的价值观、言语和行为与未信之人毫无不二的时候,
0: pada saat nilai-nilai yang kita pegang sama persis atau tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia,
1: 那说明我们已经失去了盐的味道.
0: Maka itu menunjukkan bahwa kita telah kehilangan peran kita sebagai garam.
1: 我们是世上的盐啊，所以我们不得妥协与世俗化.
0: Kita adalah garam dunia, maka kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang sekuler. Kita perlu tahu bahwa garam yang benar, sungguh-sungguh garam yang murni, dia tidak akan kehilangan rasanya. Garam yang kehilangan rasa asinnya itu menunjukkan bahwa dia telah tercampur atau terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang lain. Maka sebagai orang-orang percaya atau umat Tuhan, bila kita kehilangan rasa garam itu tidak rasa kita tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan di dalam gereja.
1: 而是因为我们生命当中本身就掺杂了世俗的观念.
0: Tetapi lebih karena dalam hidup kita telah tercampur nilai-nilai pandangan-pandangan dari dunia ini.
1: 比如说物质主义、相对主义、个人主义.
0: Misalnya ada paham materialisme, ada paham relativisme, ada paham individualisme.
1: 当我们在道德的灰色地带选择妥协时,
0: pada saat kita di dalam kehidupan kita memilih, kehidupan moral kita, kita memilih untuk berkompromi,
1: 我们对罪保持沉默的时候,
0: pada saat kita tetap diam atau tidak bersuara terhadap dosa,
1: 我们甚至开始去效法这个世界的时候,
0: bahkan kita mulai meniru pola-pola dunia ini,
1: 我们里面的氯化钠就彻底的分解了,
0: maka dengan secara otomatis natrium klorida yang ada di dalam diri kita telah terurai.
1: 那我们引以为傲的信仰 就成为了一种子虚乌有的存在.
0: Dan iman yang kita bangga-banggakan telah berubah menjadi sekedar cangkang keagamaan yang kosong.
1: 所以失去了对这个世界更新生命的力量.
0: Dan telah kehilangan fungsi untuk memperbaharui kehidupan orang-orang di dunia ini.
1: 那我们是世上的盐, 我们应当彰显我们盐的影响力.
0: Maka sebagai garam dunia kita harus menunjukkan pengaruh kita sebagai garam.
1: 那盐是必须要和食物接触，它才能够被我们吃到这个味道啊。
0: Garam harus berinteraksi atau bercampur dengan bahan makanan lain baru bisa kita nikmati.
1: 那如果我们把盐存在盐罐子里面，不

0: 拿出来，那你能够尝到它的味道吗？
1: Bila kita menaruh garam itu di dalam kaleng atau tempat garam, apakah kita bisa merasakan rasa garam itu?
0: 当我们的盐被束之高阁，那它就毫无价值。
1: Pada saat garam kita telah tidak berfungsi sebagai mestinya, maka dia menjadi tidak bernilai。
0: 那如果普通的信徒，如果一个教会他过度的专注各种各样的活动，
1: bila satu gereja dia terlalu mementingkan kegiatan-kegiatan di dalam gereja，
0: 他忽略了家庭、职场、社区还有公共区域的见证，
1: dia telah mengabaikan kesaksian di dalam dunia kerja, di dalam masyarakat, bahkan di dalam pergaulan dengan orang-orang sekitar.
0: 如果我们对这个世界的腐败装作看不见，
1: bila kita berpura-pura tidak melihat kebobrokan dunia ini，
0: 对弱势群体的苦难漠不关心，
1: kita tidak peduli terhadap penderitaan dari kelompok orang lemah，
0: 所以我们就没有办法为他们带去从主赐下的盼望，
1: maka kita tidak dapat membawa harapan dari Tuhan kepada mereka。
0: 所以信徒面临着被丢在外面被人践踏的风险，
1: maka setiap umat Tuhan akan mengalami bahaya di mana dia akan dibuang dan dibuang di luar dan diinjak-injak orang.
0: 换句话说，就是信徒失去了对我们存在的这个社会的影响力，那我们就失去了话语权。
1: Maka artinya pada saat kita kehilangan orang percaya kehilangan kredibilitas, orang percaya kehilangan pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, itu berarti orang percaya telah kehilangan kredibilitas sosial dan juga otoritas untuk berbicara tentang moral.
0: 那我们是有咸味的盐。
1: Kita adalah garam yang memiliki rasa asin.
0: 所以在道德与职场当中就必须要发挥防腐的作用。
1: Maka kita harus memainkan peran sebagai pengawet di dalam moralitas dan di tempat kerja kita masing-masing.
0: 在我们生活的这个世界当中有很多的潜规则。
1: Di dalam kehidupan kita masa kini banyak sekali akan terdapat banyak aturan-aturan yang tak tertulis.
0: 那此起彼伏的谎言和不公义存在于这个世界当中。
1: Ada banyak kebohongan, ada banyak hal-hal yang tidak adil itu akan terjadi di dalam kehidupan kita.
0: 那作为信徒，我们要坚守诚实。正直和公平的圣经原则。
1: Maka sebagai umat Tuhan kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitab tentang kejujuran, integritas dan keadilan。
0: 我们不要参与到八卦当中。
1: Kita tidak boleh terlibat di dalam gosip。
0: 那我们不做假账。
1: Kita juga tidak membuat pembukuan palsu。
0: 面对责任，我们不推诿。
1: Pada saat menghadapi tanggung jawab kita tidak melarikan diri atau tidak melemparkan tanggung jawab itu.
0: 那当周围的人都随波逐流的时候，我们敢于温和而坚定地说不。
1: Pada saat semua orang mengikuti arus, kita dapat dengan tegas dan lemah lembut berkata tidak.
0: 所以我们的存在的本身就是对世界腐败的一种遏制。
1: Jadi keberadaan diri kita sendiri itu adalah penghambat terhadap kebobrokan dunia ini。
0: 那我们是有咸味的盐，在人际关系当中就要发挥调味的作用。
1: Maka sebagai garam kita harus memiliki fungsi untuk menjadi bumbu atau pemberi rasa。 di dalam hubungan dengan orang lain.
0: 那我们知道世界充满了苦毒、纷争、焦虑和冷漠。
1: Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan kepahitan, dengan kekhawatiran dan juga dengan ketidakpedulian.
0: 那我们应当为这个世界带来和睦、恩典、喜乐和盼望。
1: Maka kita harus membawa kepada dunia ini kerukunan, sukacita dan harapan.
0: 在家庭当中，我们要说符合圣经真理造就人的大实话。
1: Dan di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus berbicara dengan kata-kata yang positif dan membangun orang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab.
0: 这个很不容易。
1: Dan ini sangat tidak mudah.
0: 我每天还在学习。
1: Saya juga setiap hari selalu belajar.
0: 常常嘴里说的和心里想的好像不一样。
1: Seringkali apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati kita berbeda.
0: 所以如果你觉得你很软弱，没关系，我们一起努力。我也软弱。
1: Maka bila bapak ibu saudara sekalian merasa sangat lemah, tidak apa-apa karena kita pun yang di mimbar ini adalah lemah.
0: 当我们在职场当中，我们要成为和平的缔造者。
1: Maka pada saat kita hidup di dunia ini, hendaklah kita menjadi seorang pembawa damai sejahtera.
0: 那当我们在网络，我们给予这个评语的时候，我们是带正能量的评语。
1: Pada saat kita menuliskan komen-komen yang ada di medsos, hendaknya kita menuliskan komen-komen yang sifatnya membangun, yang positif.
0: 要记得，网络并非法外之地。
1: Kita harus tahu bahwa media sosial itu tidak berada di luar jangkauan hukum.
0: 那我们在社交媒体写的任何的东西，最终有一天会追回来。
1: Maka apapun yang kita tuliskan di dalam media sosial, pada suatu hari ada akan kembali lagi kepada diri kita sendiri.
0: 所以说造就人的话。
1: Maka kita harus berbicara hal-hal yang membangun orang lain.
0: 那我们要对人说恩言。
1: Ya, kita harus berkata-kata dengan anugerah atau dengan kasih karunia.
0: 总之，我们的出现就是让别人感到非常的可口，愿意接纳我们。
1: Intinya pada saat kita sedang bergaul dengan orang lain akan merasakan rasa enak atau lezat dan mereka mau menerima keberadaan kita.
0: 我们是有咸味的盐，因此要持守生命的纯洁，拒绝世俗妥协。
1: Kita adalah garam dunia yang memiliki rasa asin, maka kita harus mempertahankan kemurnian hidup.Menolak kompromi duniawi.
0: 那我们要经常对自己提纯。
1: Maka kita harus terus membuat diri kita menjadi semakin murni.
0: 那这就意味着我们要不断地回到神的真理圣言当中。
1: Ini berarti bahwa kita harus senantiasa selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan.
0: 我们要时刻地省察自己的内心。
1: Kita harus setiap saat memeriksa hati kita masing-masing.
0: 我们必须要有固定的灵修生活。
1: Kita harus memiliki kehidupan kerohanian yaitu saat teduh yang tetap.
0: 祷告读经。
1: Kita memiliki waktu saat teduh, kita berdoa, kita membaca Alkitab.
0: 我们要谨慎选择所接触的媒体和娱乐内容。
1: Dan kita juga harus waspada terhadap konten-konten di media sosial yang kita tonton atau hiburan yang kita tonton.
0: 那我们要与属灵的同伴一起建立相互守望的关系。
1: Dan kita harus juga bersama-sama dengan orang-orang percaya membangun hubungan yang dapat saling menjaga. Maka di dalam pada saat menghadapi kepentingan diri kita sendiri atau kepercayaan, konflik antara kepentingan di sini dan kepercayaan, kita akan lebih memilih untuk taat kepada Tuhan dan tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menjalani kesaksian hidup yang membangkitkan kerinduan.
0: 信徒美好生活的这个见证,
1: setiap kesaksian yang baik dari umat percaya,
0: 会引发那些未信者对基督对永恒真理的渴慕,
1: akan dapat membangkitkan kerinduan dari orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus untuk mengenal Dia.
0: 那我们不仅要用语言去传福音，更要用生命去传福音。
1: Kita tidak hanya memberitakan Injil dengan kata-kata kita, tetapi kita harus menggunakan hidup kita untuk memberitakan Injil.
0: 面对挫折的时候，我们要展现出属天的平安。
1: Maka pada saat kita menghadapi kegagalan, kita dapat menunjukkan damai sejahtera surgawi.
0: 在面对损失的时候，我们要展现出超然的慷慨。
1: Pada saat kita mengalami kerugian, kita dapat menunjukkan kedermawanan yang supranatural.
0: 当别人问我们你为什么是这样的时候，我们得以很自然地向他分享我们在基督里面的盼望。
1: Pada saat kita ditanya oleh orang lain, bagaimana kita bisa setenang itu, maka kita dapat menyampaikan kepada mereka akan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus.
0: 我要再次的提醒大家,
1: saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada kita semua.
0: 我们是一群有罪的人,
1: kita活在有罪的世上。 Kita adalah sekelompok orang-orang berdosa yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini.
0: 因此我们愿意与身边的人一起去寻求来自上面的帮助。
1: Maka kita dengan senang hati, dengan rela, dengan tulus ikhlas ingin bersama-sama dengan orang-orang lain untuk memohon pertolongan dari atas.
0: 与没有信主的人，我们只不过比他们先信罢了。
1: Dibandingkan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita hanyalah orang yang lebih dulu percaya kepada Tuhan.
0: 那也许有一天他们信主后比我们更属灵。
1: Mungkin suatu ketika saat mereka sudah percaya kepada Tuhan, kerohanian mereka dapat lebih baik dari kita.
0: 所以我们要在真理当中不断的成长。
1: Maka kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran.
0: 让我们的生命不断的去炼净，发挥在这个世界上盐的作用。
1: Supaya hidup kita semakin hari semakin dimurnikan dan kita dapat memainkan peran sebagai garam di dunia ini.
0: 耶稣关于盐的警告是严厉的。
1: Suatu peringatan dari Tuhan Yesus tentang garam adalah peringatan yang keras.
0: 但是这也是他对我们每一个人充满恩典的一种呼召。
1: Tetapi sesungguhnya itu juga adalah suatu panggilan yang penuh dengan anugerah dari Tuhan kepada setiap orang percaya.
0: 我们不是靠着自己的努力去发挥盐的作用。
1: Kita tidak hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri untuk memainkan peran sebagai garam.
0: 而是呼召我们活出有盐的作用的主， 他在里面做工。
1: Tetapi Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi garam dunia, dialah yang telah bekerja di dalamnya. Misi kita bukanlah untuk melarikan diri dari dunia ini. Tetapi juga tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus membawa nilai-nilai kerajaan surga ke dalam lingkungan pergaulan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dapat berperan sebagai penghambat bagi kebobrokan dunia dan menjadi bumbu penyedap bagi dunia ini. Maka pada akhirnya semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing kita pada hari ini. Mungkin kita akan merasa bahwa saya itu sudah sangat kecil sehingga tidak bisa lebih kecil lagi. Maka kita harus tahu
0: api yang sekecil begitu bisa menghanguskan segalanya. Jadi,
1: maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita adalah garam dunia. Kiranya kita semua dapat memaksimalkan peran kita sebagai garam di dunia ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kami sungguh adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa dan bukan seorang pendosa yang tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi Engkau mau memakai setiap kami. Kami bersyukur, kami memujimu. Walaupun kami lemah, tetapi Tuhan yang ada di dalam diri kami lah yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami setiap hari di dunia ini. Mulai dari kehidupan keluarga kami. Mulai dari tempat kerja kami masing-masing. Mulai dari tempat tinggal kami dan sekitar kami. Kiranya kami semua orang-orang dapat merasakan akan peran garam yang kami jalani dan merasakan rasa asin itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
0: Amin.
1: Amin.我信我主耶稣基督上帝的独生子因圣灵感应如同真理玛利亚所生在本丢比拉多手下受难必经与十字架受死埋葬降在阴间第三天从死人中复活升天坐在全能父上帝的右边将来必从那里降临审判活人死人我信圣灵我信圣而公的教会我信圣徒相通我信罪的赦免我信身体复活我信永生阿们请坐
2: 我们欢迎每位来到我们的殿主的殿一起敬拜主聆听主的话，特别是假如有第一次到来到我们教会的弟兄姐妹们，我们欢迎你，希望下个礼拜继续在我们的圣殿大家一起敬拜主。我们接着是我们的奉献的时间，我们今天的奉献经文取自以斯拉记第二章第六十八节。有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地方，便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。我们的奉献方式有多样化，我们可以直接投用信封投入我们大堂两旁的奉献箱，或者我们经过银行转账，或者我们经过二维码椅子背后的二维码手机转账。相信主必喜悦我们的奉献，我们的心是甘心乐意的奉献，主是喜悦的。请大家站立，我们要进行奉献祷告。我们天上的父神，我们满心感谢赞美你，因你丰富的恩顾怜悯，我们得着无数的美好健康幸福的日子。我们本为罪人，蒙了大恩，父神，我们说不尽的感恩，祈求主继续加添我们的力量，爱你的心，事事顺服在主的旨意里面，时刻以主的真理行事为人，学习主的爱，将主的爱彰显出来，带领我们，帮助我们，更新我们，让我们真正成为能够世上的盐和光，让我们的生活行为能够见证主的爱，荣耀主的名。感谢主，我们也以甘心乐意的带上奉献，我们求主悦纳，求主使用在各项圣工上，扩展主的国度，荣耀主的名。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿们。
0: 会众依然站立，我们一起来领受从神赐下的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安，愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到主耶稣基督再来，阿们。

0: Sahabat Iktus, demikian tadi ibadah bersama Gereja Stadion Semarang. Tuhan memberkati.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Kristus turun dari udara. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi radio itu mengudara lewat 96.5 FM dan membagikan berkatnya untuk seluruh pendengar kami dimanapun juga berada. Terima kasih.

bersama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan pemancar kami di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memelihara semuanya, sehingga besok pagi boleh kami pergunakan kembali untuk menjumpai pendengar-pendengar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk sahabat-sahabat yang tetap setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan akan memberkati kehidupan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa.

ini, maka sahabat, tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukes Dalem Gang 4, nomor 9, di kota Semarang. Sahabat, kita berpisah, dan akan berjumpa kembali besok hari Senin, pada pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya di dalam kemuliaannya.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yeremia 6 ayat 15 sampai 30. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga akan mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu, hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh, ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Itus. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat Itus bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Itus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.
1: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

Ya, sahabat Iktus, menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat Iktus, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

0: tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat itu, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian.
1: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk anugerah, kasih sayang, penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang berfirman dan telah memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh heran. Kami mau mempersembahkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada-Mu sebab Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik. Bapa, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami semua yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah penolong kami, Engkaulah penyelamat kami. Tidak ada yang lain sebab hanya Engkau satu-satunya Allah penyelamat dalam hidup kami. Engkau penolong kami, Engkau penopang hidup kami. Kami bersyukur dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Selain kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami mau untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan kondisi kesehatan anak-anak-Mu. Sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa sakit penyakit kami perintahkan pergi dari tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan kuasa-Mu. Dan pagi hari ini kami perkatakan anak-anak-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap obat-obat yang diminum, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, menjadi sarana bagi kesembuhan mereka. Kami mengandalkan Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga rindu belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus memenuhi hati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja 25. Kita akan membaca ayat-ayat terakhir yaitu ayat 27 sampai ayat 30. Kisah dari Raja Yoyakin. Saya bacakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Kemudian dalam tahun ke-37. Sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu. Maka Evil-Merodach, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Evil-Merodach berbicara baik-baik dengan dia, dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. ia pulih mengganti pakaian penjaranya dan pulih selalu makan roti.

Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari bersama-sama bahwa sejarawan itu harus memilih dan memilah episode mana yang akan mereka gambarkan ketika menulis karya mereka. Karena mereka memiliki ruang yang terbatas, Bapak Ibu, ya, untuk mencatat apa yang telah terjadi. Bahkan para penulis kitab suci itu, mereka yang diilhami secara ilahi pun harus memutuskan di bawah bimbingan Roh Kudus apa yang akan dimasukkan dan apa yang akan dikecualikan. Ya, lagi pula dunia tidak dapat memuat semua buku yang dibutuhkan untuk menceritakan semua karya Allah. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi terkadang kita perlu mundur sejenak dan mempertimbangkan mengapa para sejarawan Alkitab menyertakan episode-episode tertentu. Ya, misalnya dalam kitab Dua Raja-Raja ini, penulis bisa saja mengakhiri kitabnya pada pasal atau bab 25 ayat 21 dengan kisah kehancuran Yerusalem, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi setelah Raja Gedalia, kan Yerusalem hancur tuh, Bapak Ibu. Di Dua Raja-Raja 25 ayatnya yang ke-22 sampai 26. Ya, Yerusalem hancur, sudah selesai sebetulnya. Ya kan? Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ada kisah yang berlanjut. Bagaimana penulis memberitahu kita lebih banyak, memberikan sekilas tentang apa yang terjadi di awal pengasingan Yehuda. Kita para pembaca yang membaca kisah dari raja-raja yang dibuang ke Babel, kita diberikan informasi di bab atau pasal 25 yang terakhir ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang kita tahu mengapa Tuhan Allah mengutus atau membuang mereka ke Babel. Apakah ada harapan untuk mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah pembunuhan Raja Gedalia di ayat yang ke-22 sampai 26, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang Yehuda tidak boleh berharap kepada apa yang terjadi melalui Babel. Ya, mereka ditaklukkan oleh Babel. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Gedalia, ya, Ismael putra Netania itu memiliki keturunan kerajaan. Ada unsur iri dari Ismael ini sehingga dia membunuh Raja Gedalia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam ayat yang tadi saya bacakan mengungkapkan bahwa orang-orang Yehuda, mereka harus menaruh harapan mereka kepada seorang raja, yaitu Raja Yoyakin yang ada di pembuangan, di pengasingan, di Babel. Sudah dibawa ke Babel beberapa dekade sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Itu tertulis dalam pasal 24. Ya. Nah, di dalam kisah ini, maka kita mengerti sekarang bagaimana Raja Yoyakin itu masih memiliki harapan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sejenak kita belajar tentang siapakah Raja Yoyakin ini, supaya kita mengerti kisahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Raja Yoyakin itu adalah Raja Yehuda. Dia menggantikan ayahnya, ya, yaitu Yoyakim. Bapak Ibu Saudara, Yoyakin ini disebut dengan tiga nama berbeda dalam kitab suci. Dia disebut Yekonia, ya, artinya itu Yahweh akan teguh, dalam 1 Tawarikh 3:16. Dia juga disebut Yoyakin, ya, artinya Yoyakin itu Yahweh sang penopang. Kemudian Yoyakin ini juga disebut Konia, Yahweh telah menopang. Bapak Ibu Saudara, tidak diketahui mengapa dia itu memiliki nama yang berbeda. Meskipun raja-raja di dunia kuno terkadang memiliki banyak nama, baik nama pemberian ataupun nama tahta. Misalnya Matania diberi nama tahta Zedekia, atau bentuk yang

0: lebih panjang atau bisa juga lebih pendek, ya, dari Yekonia menjadi Konia. Nah, Yoyakin ini, Bapak Ibu Saudara, naik tahta di tengah masa kekacauan ketika tentara Babel di bawah Raja Nebukadnezar mengepung kota itu. Jadi kitab suci mencatat bahwa ayah Yoyakin, yaitu Yoyakim, telah memberontak melawan Babel. Ya, itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 24. Di usia yang masih sangat muda, Bapak Ibu Saudara, yaitu usia 18 tahun, Yoyakin menghadapi murka Nebukadnezar karena pemberontakan yang dimulai oleh ayahnya. Daripada dia melawan pertempuran yang sia-sia, dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Raja Babel. Kitab suci mencatat, kemudian Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, datang ke kota itu ketika para pelayannya mengepungnya. Lalu Yoyakin, Raja Yehuda, menyerahkan diri kepada Raja Babel. Raja Babel menangkapnya pada tahun ke-8 pemerintahannya dan membawa pergi semua harta benda bait Tuhan dan harta benda istana raja. Raja Babel mengangkat Matinia, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikannya dan mengubah namanya menjadi Sedekia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yoyakin dia menyerahkan diri kepada Raja Babel. Ya, dan menariknya itu Bapak Ibu Saudara, kita memiliki catatan Babilonia tentang pengepungan Yerusalem dan penangkapan Yoyakin ini, Bapak Ibu. Dan itu dicatat secara detail yang persis sama seperti yang dicatat di dalam kitab suci. Ada satu penemuan yaitu kronik Babilonia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah serangkaian tablet tanah liat. Ya, jadi kalau zaman sekarang kita mengenal tablet, ya, yang canggih, yang modern, tapi pada tahun 500-an sebelum Masehi juga sudah ditemukan tablet, ya, tapi terbuat dari tanah liat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kronik Babilonia itu serangkaian tablet tanah yang mencatat sejarah raja-raja Babilonia dari Nabopolassar sekitar 625 sebelum Masehi sampai Cyrus sekitar 539 sebelum Masehi. Nah, tablet-tablet ini, Bapak Ibu, diyakini telah ditemukan di reruntuhan Babilonia oleh Hormus Rasam pada abad ke-19 dan kemudian dibawa ke London, Bapak Ibu. Tablet-tablet ini baru diterjemahkan beberapa dekade kemudian. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tablet-tablet tadi diterjemahkan. Kronik Babilonia atau disebut juga Kronik Yerusalem itu diterjemahkan oleh Donald Wiseman pada tahun 1956 dan mencakup periode dari 605 sampai 595 sebelum Masehi. Dan kronik ini terkenal karena mencatat pengepungan Yerusalem. Dalam kronik Babilonia yang merupakan serangkaian tablet tanah liat tadi, setelah diterjemahkan oleh Donald Wiseman, maka terungkap pada tahun ke-7 bulan Kislimu, Raja Akad atau Raja Nebukadnezar mengumpulkan pasukannya, berbaris ke tanah hati dan mengepung kota Yehuda. Dan pada hari kedua bulan Adaru, yaitu sekitar bulan Februari atau Maret, ia merebut kota itu dan menangkap rajanya, yaitu Yoyakin. Ia mengangkat seorang raja pilihannya sendiri di sana, yaitu Sedekia, dan menerima upeti yang besar dari kota itu dan mengirimkannya ke Babel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Alkitab itu benar-benar sejarah yang telah terjadi di muka bumi ini. Jadi bukan dongeng, bukan isapan jempol, bukan fiksi, tapi benar-benar terjadi. Dan kalau Alkitab itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa karya Allah itu boleh kita pelajari, kita renungkan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, menurut 2 Raja-Raja 24, Yoyakin ditawan ke Babel oleh Nebukadnezar. Nah, karena dia adalah seorang raja, maka dia mungkin ya ditempatkan di bawah tahanan rumah atau di penjara khusus untuk tahanan kerajaan daripada ditahan di penjara biasa, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ketika Nebukadnezar meninggal dan putranya yang bernama Evil-Merodach dia menjadi raja menggantikan ayahnya, maka Raja Yoyakin dibebaskan dari penjara. Tadi kita sudah membaca bersama-sama bahwa pada tahun ke-37 masa pengasingan Raja Yoyakin dari Yehuda, pada bulan ke-12, tepatnya pada hari ke-27 bulan itu, Raja Evil-Merodach dari Babel pada tahun ia mulai memerintah dengan murah hati membebaskan Raja Yoyakin dari Yehuda dari penjara. Ya, jadi Bapak Ibu, sebuah bukti arkeologis telah terungkap yang menegaskan bahwa Yoyakin memang seorang tahanan di Babilonia. Bapak Ibu Saudara, antara tahun 1899 dan 1917, ya, seorang sejarawan bernama Robert Caldwell mengawasi penggalian di kota kuno Babilonia. Di sebuah ruangan bawah tanah dekat gerbang Istar, ia menemukan sejumlah besar tablet aksara paku yang mendokumentasikan jatah makanan untuk tahanan dan pekerja terampil di Babilonia. Ya, tablet-tablet itu berasal dari tahun ke-10 hingga ke-35 pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan di tablet-tablet itu, Bapak Ibu Saudara, tercantum nama, profesi, kebangsaan para tahanan yang menerima jatah makanan. Dan termasuk orang-orang Yehuda, juga mereka yang ditawan oleh Raja Babel yang berasal dari Tirus, dari Mesir, dari Yunani, dan sebagainya. Ya, beberapa tablet itu menyebutkan bahwa Laukin, ya, Raja Lakudu yang diidentifikasi sebagai Yoyakin, Raja Yehuda, mencantumkan jatah makanan yang diberikan pada keluarga kerajaan. Ya, jadi salah satu lempengan batu dituliskan untuk Yoyakin Raja. Ya, naskah lain telah direkonstruksi dan berbunyi 10 sila minyak untuk Yoyakin Raja Yehuda, 2,5 sila minyak untuk 5 putra Raja Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara, lempengan jatah Yoyakin, ya, itu menunjukkan fakta bahwa Yoyakin pernah mengalami satu peristiwa di muka bumi ini. Dia ditawan di Babel. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata Talmud juga mencatat bahwa Yoyakin akhirnya dia tinggal di Nehardea, tidak jauh dari Sipar. Dan menarik untuk dicatat bahwa banyak tablet aksara paku diketahui merujuk pada sebuah desa bernama Al-Yahudu atau kota Yudea dekat Sipar, yang menegaskan bahwa tawanan Yahudi memang tinggal di daerah itu. Bapak Ibu Saudara, bukti arkeologis menegaskan detail sejarah seputar kehidupan Raja Yoyakin seperti yang tercatat dalam teks Alkitab. Lebih jauh lagi, prasasti Babilonia memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan keluarga kerajaan selama masa pengasingan di Babilonia. Eugene Merrill, dia menganalisa sumber-sumber Babilonia dan menyimpulkan, dampak dari semua ini saling mencerahkan. Sejarah Yehuda telah diletakkan pada landasan kronologis yang tidak terbantahkan, dan kitab Tawarikh pada gilirannya telah memperoleh patros baru, ya, kisah baru, temuan baru melalui warna yang diberikan oleh perjanjian lama. Jelas Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa kisah Raja Yoyakin ditemukan oleh sejarawan-sejarawan yang menunjukkan bahwa Yoyakin, ya, yang dicatat di dalam Alkitab setelah Ewil-merodah menjadi raja, dia diberikan sebuah pengampunan atau remisi, ya. Dia tidak lagi menggunakan pakaian penjara, bahkan Bapak Ibu Saudara, dia diberi belas kasihan oleh Ewil-merodah, Raja Babel. Dia diberi kedudukan yang lebih tinggi dari raja-raja yang lain di Babel, ya. Dan dia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja. Bapak Ibu Saudara, apa pelajarannya bagi kita? Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sekarang itu akan menuai buahnya di suatu saat nanti. Bapak Ibu Saudara, mari kita tabur hal-hal yang baik. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, kita harus menabur yang baik. Karena kalau kita menabur baik, maka kita akan menuai hasil yang baik. Ya, tapi kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Yoyakin ini taat pada perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memberontak kerajaan Babel. Karena dia tahu bahwa Babel dipakai untuk mendisiplin orang-orang Yehuda. Ya, Yoyakin taat, tunduk kepada perintah Tuhan. Dia menyerahkan diri kepada Babel. Dan apa hasilnya? Ternyata di kemudian hari Tuhan menunjukkan belas kasihan melalui Ewil-merodah ini. Yoyakin diberikan belas kasihan. Dia mendapatkan makanan semeja dengan Raja Babel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan dia diberi belanja untuk kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, kuncinya adalah kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Taat tidak taat, Tuhan tidak rugi. Yang rugi masing-masing diri kita. Ya, karenanya Bapak Ibu Saudara, ayo taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Tolong Tuhan anak-anak-Mu supaya kami terus melakukan hal yang baik. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kami tetap menabur yang baik. Karena itu adalah firman-Mu ya Tuhan untuk kami memiliki kemurahan hati. Kami juga mau taat setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
1: Tuhan, kami juga berdoa untuk radio siaran Iktus. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani di Radio Iktus ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari hamba-hambamu yang melayani di Radio Iktus ini dengan setia, Tuhan memberkati. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga biaya operasional yang diperlukan untuk Radio Iktus ini, Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan penuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong peralatan yang dipakai untuk penjangkauan jiwa ini. Tuhan berkati sehingga tidak mudah rusak, tetapi dijagai, dilindungi sehingga awet dan dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

setiap hari itu adalah kesempatan baru untuk bertumbuh, juga belajar untuk menciptakan dampak positif. Sahabat semuanya, jangan biarkan hari ini berlalu dengan begitu saja. Mari sahabat sekalian, kita isi dengan kebaikan dan rasa syukur, terlebih untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini, tepatnya 14 September 2026. Senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya, 14 September di awal pekan, dengan semangat yang baru yang sudah sahabat buat, tentunya akan segera meraih apa yang dicita-citakannya. Yuk bersama-sama, sebelum saya menyapa sahabat-sahabat itu yang berulang tahun 14 September, ini dia, kita sambut pujian yang sungguh bisa mewarnai ruangan hati sahabat semuanya ya. Kita nikmati bersama-sama. Ini dia pujiannya.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Hari Senin ya, 14 September. Selamat ulang tahun sahabat Itus. Hari ini menjadi pengingat betapa besar akan kasih Tuhan terhadap sahabat semuanya. Dan sahabat-sahabat Itus yang berulang tahun hari ini maupun yang tidak ya, terus percaya pada rencana yang indah untuk sahabat. Nah, hari ini yang berulang tahun cukup banyak nih ya. Saya akan menyapa yang pertama Bapak Wi Hok Chiang di Kranggan Timur, diucapkan selamat ulang tahun. Halo-halo Ibu Sari di Villa Aster, blok mana nih ya? Semoga saja lagi gabung bersama Itusnya. Selamat pagi, selamat ulang tahun Bapak Heribertus Rustopo di Tambak Dalam. Menyapa pagi hari ini pasti bapak-bapak, ibu-ibu sudah langsung stay tune bersama Itusnya di hari spesial 14 September. Bapak Jeki Jarot Hartadi di Kruwing Timur Banyumanik. Ada juga Bapak Franky Wakari di Ronggo Warsito, selamat pagi. Ada bapak lagi nih yang ulang tahun ya, Bapak Teguh Eko Darmanto di Desa Kaliceret, Kedungjati, Grobogan, Purwodadi. Wah jauh nih ya, panjang banget alamatnya ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan kesehatan, hari yang istimewa dengan anugerah. Kiranya setiap tahun yang sahabat lewati ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya ya. Para senior selamat membagikan kebaikan dan suri tauladannya. Bapak Wi Hok Chiang, kemudian

Teguh Eko Darmanto dan juga ibu-ibu semuanya yang sedang bergabung bersama Itusnya pagi hari ini. Yuk, kembali lagi biar semakin semarak sambil menikmati puji-pujian dan juga sambil mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari sahabat-sahabat Itus, mungkin juga dari keluarga yang pagi-pagi sudah mengirimkan WhatsApp-nya dengan ucapan dan doanya ya. Yuk kita nikmati dulu pujian untuk sahabat semuanya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, kembali lagi hari ulang tahun sahabat hari ini 14 September ya. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang ketika dia membawa sahabat itu ke dunia ini ya. Hanya dia yang menciptakan sesuatu yang begitu indah dan istimewa seperti sahabat. Selamat ulang tahun. Hari ini 14 September ada Ibu Maria Ayu Nugraheni di Plamongan Raya. Halo-halo, selamat pagi Bapak Andre di Taman Hasanuddin. Selamat pagi, saya sapa juga sahabat Yohanes Septiadi di Beruang. Nah, meluncur sahabat Aris Subana di Panti Wiloso Dr. Cipto, sahabat Purwati di Sido Mulyo Mukti Barat, dan juga sahabat Felix Asnawi dan sahabat Yeti Rahmawati di Lemah Mendat. Ini ulang tahunnya barengan ya, atau ulang tahun pernikahan diucapkan selamat memasuki usia pernikahan terus langgeng. Kemudian juga kalau sahabat itu merayakan hari ulang tahunnya, selamat mensyukuri anugerah usia baru ya. Ada saudari Sherly di Telogosari diucapkan juga selamat ulang tahun. Ibu siapa lagi nih ya, diucapkan Ibu Rika di Batan Selatan. Selamat pagi, saya meluncur ke Batan Selatan. Dan juga ucapan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberikan kesempatan buat sahabat-sahabat semuanya bersyukur atas keberadaan dalam hidup sahabat. Tuhan memberkati dalam usahanya, diberikan kelancaran studinya yang saat ini masih studi atau yang saat ini sedang merintis pekerjaan yang baru ya. Jangan pernah patah semangat ya. Oke.

Rahmawati. Saudari Sherly juga Ibu Rika. Tentunya untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini banyak banget. Baik yang tercatat lewat Facebooknya atau yang juga lagi gabung dan berulang tahun hari ini. Halo, halo, selamat pagi. Selamat ulang tahun ya. Selamat masuki usia yang baru. Dengan penuh ucapan syukur, selamat menghitung berkat-berkat Tuhan sampai saat ini. Yuk kembali lagi, akan saya bingkiskan puji-pujian untuk sahabat semuanya di pagi hari ini biar semakin semarak untuk menyambut usia baru sahabat yang saat ini masih menyelesaikan studinya, kemudian juga sedang menantikan kelahiran anak, kelahiran cucu, diucapkan selamat menantikannya. Untuk para senior, tetap semangat, tetap berdaya meskipun usia sudah lanjut ya. Oke, kembali lagi di Happy Birthday, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

pengalaman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

masih di Happy Birthday sahabat semuanya yang mau gabung. Jangan lupa nih setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Selamat ulang tahun, kiranya setiap tahun yang sahabat lewati itu diisi dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Tetap terus melayani dimanapun sahabat berada, demikian juga tetap menjadi teladan di mana sahabat tinggal atau

Bapak Ibu Purba yang saat ini sukacita kepada anak-anak dan saudara-saudaranya ya. Ibu Veronica Putraningsih diucapkan juga selamat ulang tahun di Permatapuri, Bukit Permatapuri. Menyapa juga hari ini diucapkan selamat ulang tahun ada Bapak Yohana Siyatno di Ronggolawe Demak dan juga sahabat Axel di Jepara. Nah, sahabat sekalian, tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kemurahan Tuhan ya dalam hidup sahabat. Selamat memasuki usia yang baru, berapapun usia sahabat itu hanyalah angka, tapi Tuhan selalu melindungi, menolong setiap apa yang

Nika Putraningsih, juga Bapak Yohanes Yatno, Bapak sahabat Axel ya, dan sahabat-sahabat itu siang lainnya. Ada ucapan selamat ulang tahun dari sahabat itu untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 14 September 2026. Nah sekarang saatnya menikmati hadiah ya dari 96 Polim FM itu sahabat Anda. Inilah pujiannya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
0: Kembali lagi, masih menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya, karena ulang tahun itu hadir setiap tahun. Dan tentunya sahabat-sahabat yang saat ini merayakan hari ulang tahunnya, happy birthday, Tuhan memberkati, Tuhan yang mengasihi sahabat semuanya, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Tuhan selalu bersama kemanapun sahabat berada. Nah, berikutnya untuk Pendeta Edi Suheri di Pelamongan Indah. Selamat pagi, Bapak. Selamat melayani dimanapun Bapak berada. Terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada Dr. Rosalin di PWDC juga diucapkan selamat merayakan hari jadinya hari ini ya. Pasti juga ucapan sudah meluncur kepada Dr. Rosalin. Ada sahabat Purwanti di PWDC juga, selamat pagi. Semoga saja masih bisa mendengar sapaan pagi hari ini dari 96.5 FM-nya ya. Ada Bapak Yohanes Sabto Cahyono di Semarang, juga Ibu Endang Sri Mastuti Ningsih di Semarang. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula berkat yang sahabat terima. Tentunya ada cita, ada cinta, dan harapan yang sahabat simpan dalam hati, ya, bisa terwujud karena Tuhan Yesus mengasihi sahabat semuanya. Untuk Pendeta Heri, Pendeta Suheri, Pendeta Edi Suheri, kemudian Dr. Rosalin, sahabat Purwanti, Bapak Yohanes Sabto Cahyono, dan juga Ibu Endang Sri Mastuti Ningsih di Semarang. Tentunya sahabat Iktus yang hari ini 14 September menjadi hari ulang tahun sahabat diucapkan selamat merayakannya. Baik yang belum tercatat maupun yang sudah tercatat diucapkan selamat merayakannya. Sekali lagi sahabat semuanya, jangan lupa silahkan sahabat itu yang mau bergabung di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 hanya di 96.5 FM itu sahabat. Anda yang mau gabung bisa kirimkan nama dan tanggal lahirnya, bisa dikirim di WhatsApp-nya itu di 081-745-0596. Baik sahabat semuanya, hari ini 14 September sudah saya sapa semuanya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang berikutnya.